Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM Rari Produksinya. Lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersamanya mempersamai kamu di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang kita ketahui, teman Pro 2 di tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional selalu diperingati pada 23 Juli sebagai momen untuk kepada semua bahwa penting memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan agar mereka dapat bertumbuh kembang secara baik. Peringatan ini tidak hanya dijadikan sebagai peringatan tahunan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis, sehat, inklusif, dan aman bagi anak. Pada tahun 2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan pedoman Hari Anak Nasional yang memuat sejarah, tema, logo, hingga tujuan penyelenggaraan HAN ke-42. Peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, lantas bagaimana sejarah Hari Anak Nasional teman Pro 2? Dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional 2026 terbitan Kemen PPPA, Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Anak juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia, sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas dan tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Komitmen tersebut diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Pemerintah kemudian mendorong kepedulian seluruh pihak terhadap persoalan anak melalui penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional. Melalui keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984, pemerintah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Sejak saat itu, Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak, meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi pengingat bahwa perlindungan anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Orang tua juga bertanggung jawab atas hak anaknya untuk bisa terpenuhi dengan menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta mendukung pertumbuhan anak. Tujuan peringatan Hari Anak Nasional 2026 untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak kepada anak. Kalau secara khusus, Hari Anak Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan. Kemudian yang kedua adalah mendorong seluruh pihak untuk mendukung gerakan melawan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan gerakan nasional. Dan yang keempat, memperluas ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memenuhi kehidupan mereka. Nah, teman Pro 2, itulah dia sejarah Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli 2026. Setelah ini teman Pro 2 masih dengan tema kita di Hari Anak Nasional, akan hanya hadirkan informasi dunia digital bakal jadi makanan harian anak. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Hari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu. Hari Anak Nasional.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sydney, lihat teman terbaik kamu. Kita masih berada di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bertepatan dengan Hari Anak Nasional teman Pro 2 pada hari ini. Informasi selanjutnya, dunia digital bakal jadi makanan harian anak. Orang tua harus siap. Generasi yang lahir di era digital mau tidak mau langsung bersentuhan dengan dunia digital. Orang tua khawatir dan bertanya-tanya kapan sebaiknya anak dikenalkan pada media sosial. Namun, psikologi mengingatkan justru orang tua yang seharusnya bersiap bahwa dunia digital bakal jadi makanan sehari-hari anak. Dampak negatif paparan dunia digital berlebihan tak perlu ditanya lagi. Orang tua mungkin sudah dibuat kenyang dengan berita-berita negatif yang berhubungan dengan konsumsi konten di internet dan penggunaan media sosial di usia anak. Menjauhkan anak dari dunia digital rasanya nggak mungkin ya teman peraduan dilakukan di era sekarang. Generasi terkini terutama Gen Alpha sangat digital native yang sedari lahir sudah terpapar teknologi digital. Lantas, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kapan kira-kira anak siap terjun ke dunia digital atau memanfaatkan media sosial? Nisfi M. Hosin, psikolog klinis anak RSIA Tumbuh Kembang, menyarankan agar orang tua mengubah pola pikir. Gadget dan media sosial sebaiknya tak lagi dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya, justru orang tua perlu mengarah pada literasi digital. Nah, lebih lanjut teman Pro 2, orang tua juga perlu menerima bahwa literasi masa kini sudah berbeda. Buku tak lagi jadi satu-satunya sumber informasi di mana dunia digital yang diakses lewat gadget kini jadi sumber informasi sekaligus teman bermain anak. Nah, kuncinya ada di pendampingan. Kalau memang dunia digital adalah makanan sehari-hari dan taman bermain anak, apakah anak kemudian dibiarkan bebas eksplorasi di dalamnya? Tentu saja jawabannya tidak ya teman Pro 2. Orang tua kata Niswi harus siap bahwa gadget akan jadi media pembelajaran yang sehat. Namun yang perlu digarisbawahi, seberapa siap orang tua memberikan pendampingan. Psikolog yang juga memiliki sekaligus direktur Ayomi Preschool dan Daycare ini mengatakan anak SD yang diberikan gadget tanpa pendampingan akan lebih berbahaya dibanding anak usia 2 tahun yang mengakses gadget dengan pendampingan. Nisfi mengibaratkan pendampingan itu dengan kokpit. Di sini anak adalah pilot sedangkan orang tua adalah CO pilot. CO pilot umumnya bertugas menavigasi ataupun mengarahkan, membuka peta, sementara pilot bertugas memegang kemudi atau kendali. Terus kemudian nomor 2, Nisfi juga mengingatkan pendampingan ini bukan kemudian menuntut orang tua untuk terus-menerus mengawasi aktivitas digital anak. Pendampingan disesuaikan dengan usia anak. Saat usia 2,5 tahun, pendampingan fisik mutlak diperlukan. Orang tua mau tidak mau harus berada di dekat anak. Nah, pada saat usia si kecil di atas 8 tahun, orang tua belajar memberikan kepercayaan ke anak. Ada kalanya anak mengaksesnya sendiri tanpa ada orang tua yang hadir secara fisik karena sudah mendapat bekal di masa kecilnya. Orang tua cukup meminta anak misalnya diceritakan hal-hal seru saat mengakses konten digital ketika orang tua sudah di rumah. Kemudian teman Pro 2, bahaya bermain gadget tanpa pendampingan ya. Orang tua tidak bisa membuat lingkungan digital anak sesteril mungkin. Algoritma dunia digital sangat mungkin membuat anak terpapar konten-konten yang tidak seharusnya atau konten yang tidak sesuai dengan usianya. Akan tetapi teman Pro 2, langkah pendampingan akan membuat anak bisa menavigasi situasi dan tidak terjerumus dalam konten yang tidak sesuai. Hanya saja Nisfi mewanti-wanti bahaya yang juga perlu jadi kewaspadaan orang tua, antara lain misalnya kepekaan sosial anak ternyata dunia nyata yang tidak berkembang, kurangnya empati terhadap lingkungan sekitar, kurangnya resiliensi saat menghadapi tantangan kehidupan, hingga kurangnya terlatih dalam situasi yang membutuhkan komunikasi verbal serta social skill. Gak cuma itu aja, ada juga potensi gangguan perkembangan fisik, metabolik, dan resiko obesitas yang muncul lantaran gerak tubuh yang kurang terolah akibat terlalu sering berinteraksi dengan media sosial. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi mengenai dunia digital bakal jadi makanan harian anak, dan kita sebagai orang tua harus lebih siap. Dan tentunya masih bersama kami hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Jangan kemana-mana, tetap dari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya membersamai kamu teman Pradua. Kali ini kita berada di segmen Cek Fakta Nusantara hingga nanti pukul 9 pagi. Teman Pradua, Indonesia gak hanya kaya akan keindahan alam, tapi juga memiliki banyak kampung adat di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi leluhur hingga saat ini. Mulai dari rumah adat, sistem sosial hingga upacara budaya yang diwariskan turun-temurun, setiap kampung menawarkan pengalaman yang berbeda dan autentik. Gak heran ya, kalau misalkan kampung adat di Indonesia menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang pengen mengenal budaya Nusantara lebih dekat. Menariknya teman Pradua, banyak kampung adat juga termasuk desa unik di Indonesia karena berhasil menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Mengunjungi tempat-tempat ini bukan sekedar wisata, tetapi juga kesempatan untuk belajar tentang sejarah, filosofi hidup masyarakat lokal, dan keberagaman budaya yang menjadi kekuatan Indonesia. Nah teman Pradua, ada beberapa kampung adat di Indonesia yang terkenal karena keunikan budaya, arsitektur, tradisional, dan kehidupan masyarakatnya yang masih terjaga hingga sekarang. Yang pertama ada suku Baduy di Banten. Kampung adat pertama yang wajib dikunjungi adalah kampung adat Baduy. Berada di desa Kanekes, kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, suku Baduy terkenal karena masih memegang teguh adat leluhur di tengah era digital ini. Baduy sendiri terdiri dari dua kelompok atau golongan, yaitu suku Baduy luar dan Baduy dalam. Keduanya memiliki perbedaan dari aturan adat, kebiasaan, dan pakaiannya. Kalau misalkan kamu hendak berlibur ke kampung adat Baduy, salah satu hal yang harus kamu perhatikan adalah tidak boleh mendokumentasi liburanmu saat berada di daerah Baduy dalam. Kemudian yang kedua adalah Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Kampung adat yang satu ini sudah dinyatakan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Wairebo sudah sering menjadi destinasi wisata baik wisatawan dalam dan juga luar negeri. Daya tarik dari Wairebo sendiri berasal dari rumah adatnya yang berbentuk kerucut atau sering disebut Mbaruniang. Selain rumah adatnya yang cukup unik, ada hal lainnya yang menjadikan tempat ini wajib untuk kamu kunjungi. Hal tersebut adalah lokasi Wairebo yang berada di ketinggian 1000 mdpl. Dengan lokasinya yang berada di ketinggian tersebut, desa ini masih menjadi desa tertinggi yang ada di Indonesia atau biasa juga disebut kampung di atas awan. Nah, Tomo Pradua, masih ada kampung adat Indonesia lainnya yang masih lestari hingga saat ini. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua. Ya, teman terbaik kamu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Masih di 105,5 FM RRI Program Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pre2 masih bersamanya membersamai kamu di ruang dengarnya. Kali ini teman Pre2 masih dengan informasi kampung adat di Indonesia yang masih lestari hingga saat ini. Untuk selanjutnya, teman Pre2 ada Dayak Pampang di Kalimantan Timur. Beralih ke Pulau Kalimantan, kamu pun bisa mengunjungi salah satu kampung adat di pulau ini, yaitu Desa Dayak Pampang. Dayak Pampang sendiri sudah mulai diresmikan untuk kunjungan wisata di Indonesia sejak tahun 1991. Kampung adat satu ini memiliki ciri khas pada rumah adatnya yang disebut Lamin Adat Pamung Tawai. Rumah adat di Dayak Pampang memiliki ukiran-ukiran dan dekorasi yang mendetail khusus khas suku Dayak. Suku Dayak sendiri menyelenggarakan beragam pertunjukan kesenian khas Dayak seperti tari bangen tawai, tari hudok, dan masih banyak lainnya pada akhir pekan di setiap minggunya. Yang keempat ada Desa Penglipuran Bali. Kampung adat selanjutnya ini termasuk salah satu desa terbersih di dunia. Berada di Kabupaten Bangli, Desa Penglipuran menyimpan kekayaan alam dan masyarakatnya yang beragam. Sehingga pada saat kamu liburan ke kampung adat ini, kamu bisa mencoba untuk menginap selama di sini dan berbaur dengan warga sekitar guna belajar dan merasakan kebersamaan dan keragaman hidup yang harmonis. Gak hanya mencoba menginap saja teman Pre2, kamu pun bisa mengikuti beberapa kegiatan yang seru sekaligus menambah pengetahuan budaya seperti ikut kursus tadi, belajar kebudayaan Bali, dan lainnya. Yang kelima ada Desa Ketekesu, Sulawesi Selatan. Desa Ketekesu menjadi kampung adat selanjut yang wajib kamu kunjungi saat memutuskan untuk liburan di Sulawesi Selatan. Desa Ketekesu berada di kawasan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sama seperti kebanyakan kampung adat lainnya, salah satu daya tarik desa ini adalah rumah adat atau disebut tongkongan yang berbentuk sangat khas, yaitu dengan atap yang berbentuk melengkung. Selain rumah adatnya yang unik, Desa Ketekesu sendiri terkenal akan ritual pemakaman. Ritual pemakaman di sini terbilang peristiwa yang penting karena proses penguburannya yang berdinding batu. Untuk selanjutnya teman Pre2 ada Kampung Naga di Tasikmalaya. Nah, kampung adat yang satu ini memiliki nama binatang mitologi Tiongkok sana. Apalagi kalau bukan Kampung Naga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Letaknya berada di lembah bukit membuat suasana di kampung adat ini begitu asri, semakin menarik tatkala masyarakat di sini yang begitu ramah. Tak hanya soal keramahannya saja yang menjadi desa ini menarik, rumah-rumah di Kampung Naga pun menjadi suatu hal yang ikonik dari kampung ini. Pasalnya, rumah di kampung ini tidak boleh dicat sebagai lambang kesederhanaan. Nah, teman Pre2, tentunya kita hanya akan memberikan lagi informasi mengenai kampung adat Indonesia di segmen Cek Fakta Nusantara hingga nanti pukul 9, karena masih ada kampung adat lainnya yang belum kita ketahui nih teman Pre2, yang gak kalah menarik ya. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pre2 Sunyi Liat, teman terbaik kamu.

0: ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sebelum menutup perjumpaan di segmen Cek Fakta Nusantara Teman Pre 2 untuk kampung adat Indonesia yang selanjutnya yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah ada Desa Trunjan di Bali. Selain Desa Penglipuran, kamu pun wajib mengunjungi kampung adat lainnya yang ada di Bali. Kampung adat yang dimaksud adalah Desa Trunjan yang berada di Kabupaten Bangli, Bali. Namun jangan membayangkan seperti halnya di Desa Penglipuran ya, di mana di Desa Trunjan sendiri satu hal yang menjadikan tempat ini terkenal adalah tradisi pemakamannya yang terbilang unik. Jadi kalau misalkan biasanya mayat akan dikuburkan, berbeda halnya di Desa Trunjan yang meletakkan mayatnya di bawah pohon turun menyan

hingga menyatu dengan tanah, sehingga dengan keunikan ini kampung adat di Bali rasanya wajib untuk kamu kunjungi. Selanjutnya ada Desa Adat Gumantar di Lombok. Nah, gak hanya terkenal dengan eksotisme pantainya yang menakjubkan mata yang wajib dikunjungi, Desa Adat Gumantar sebagai kampung adat di Lombok wajib juga masuk ke bucket listmu. Di Desa Adat Gumantar, salah satu hal turun-temurun yang masih dipertahankan adalah rumah-rumah tradisional yang terbuat dari bambu. Rumah-rumah tersebut bisa dengan kamu temui saat liburan ke desa ini. Selain hanya melihat-lihat rumah-rumah tradisionalnya, kamu pun bisa melihat secara langsung proses memintal benang yang dilakukan secara tradisional. Dan yang terakhir teman Predua, ada Kampung Adat Sijunjung di Sumatera Barat. Kampung adat terakhir yang wajib dikunjungi adalah Kampung Adat Sijunjung. Untuk yang satu ini, kamu bisa menambah wawasan kamu mengenai kebudayaan masyarakat adat di tanah Sumatera. Di desa yang berjarak sekitar 120 km dari pusat kota Padang ini, kamu bisa melihat rumah-rumah gadang yang berdiri rapi dan juga kokoh. Kampung Adat Sijunjung ini juga dihuni oleh suku-suku Caniago, Melayu, Tono, Panah, dan Melayu Tak Timbago. Kalau misalkan kamu sedang beruntung, kamu bisa menyaksikan festival dan kegiatan yang sedang digelar oleh masyarakat setempat. Nah teman Pradua, itulah dia informasi di segmen Cek Fakta Nusantara, dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dimana nanti di pukul 9 kita akan masuk ke Spada Prioritas Nasional membahas putar narkoba ataupun judol. Kalau kamu penasaran informasi apa yang akan hanya hadirkan, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pradua, senyum lihat teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di Sepada Prioritas Nasional. Pada pagi hari ini, teman Pro 2, informasi yang akan menyadarkan pencegahan narkoba, langkah efektif melindungi diri dan juga keluarga. Maraknya penyalahgunaan narkoba gak hanya berdampak pada kesehatan tubuh dan juga jiwa, tetapi juga bisa memicu masalah sosial dan hukum. Pencegahan narkoba sebaiknya dilakukan sejak dini dengan berbagi strategi yang melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga ke masyarakat. Selain menyebabkan kecanduan, narkoba juga dapat memicu penyakit berat seperti kerusakan hati, gangguan jantung, dan gangguan mental. Upaya pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dan lingkungan sekitar secara bersama-sama. Nah, teman Pro 2, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini. Memberikan pemahaman mengenai jenis, efek, dan bahaya narkoba perlu dilakukan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Edukasi yang tepat akan membantu anak dan remaja memahami resiko kesehatan, ancaman hukum, dan dampak buruk pada masa depan akibat narkoba. Yang kedua adalah perkuat komunikasi dalam keluarga. Perkuat komunikasi dalam keluarga berarti membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan anak. Orang tua dianjurkan untuk rutin berbicara dengan anak, mendengarkan cerita atau keluhannya, serta menunjukkan perhatian dan juga dukungan. Dengan komunikasi yang baik, anak akan merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah atau tekanan yang dihadapinya, termasuk kalau suatu saat mendapat tawaran narkoba dari teman atau lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah pilih lingkungan yang positif, teman Pro 2. Memilih lingkungan yang positif sangat penting agar anak terhindar dari pengaruh buruk termasuk narkoba. Lingkungan yang positif adalah tempat di mana anak mendapat dukungan, dorongan untuk melakukan hal-hal baik dan berteman dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan sehat. Teman-teman yang mendukung juga dapat membantu anak menolak ajakan yang beresiko seperti penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2. Nah, bukan hanya itu saja, pencegahan narkoba langkah efektif melindungi diri dan keluarga. Kira-kira seperti apa informasinya? Akan hanya hadirkan kembali tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sunya, lihat teman terbaik kamu. Untuk selanjutnya teman Pro 2, pencegahan narkoba langkah efektif melindungi diri dan keluarga yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah mengikuti kegiatan positif. Orang tua sebaiknya mengarahkan anak untuk aktif dalam kegiatan sekolah, komunitas ataupun kelompok yang bermanfaat. Kalau misalkan anak berada di lingkungan yang sehat, kesempatan terpapar narkoba pun akan semakin kecil. Libatkanlah anak dalam aktivitas olahraga, seni ataupun komunitas yang bermanfaat, di mana kegiatan ini dapat menjadi tempat menyalurkan energi dan juga kreativitas sekaligus membangun rasa percaya diri. Yang kelima adalah kenali tanda-tanda awal penyalahgunaan. Mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba sangat penting agar masalah bisa segera ditangani. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain perubahan perilaku seperti anak menjadi pendiam, mudah marah, atau tiba-tiba sering menghindari keluarga dan juga teman. Selain itu, penurunan prestasi di sekolah, sering bolos, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai juga bisa menjadi peringatan. Kalau orang tua atau keluarga melihat ciri-ciri tersebut, jangan ragu untuk berdiskusi secara baik-baik dengan anak dan tunjukkan kepedulian tanpa menghakimi. Kemudian yang keenam, teman Pro 2, belajar untuk mengatakan tidak. Para remaja seringkali ingin diterima di lingkungannya sehingga bisa saja mereka tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Meski itu sebenarnya salah, termasuk mencoba narkoba. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membekali anak dengan kemampuan berkata tidak dan menjelaskan bahwa menolak ajakan buruk adalah hal yang wajar dan juga berani. Ajak anak berlatih menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, misalnya dengan memberikan contoh kalimat penolakan yang sopan tetapi tegas. Nah, teman Pro 2, peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan narkoba. Jadi selain keluarga, pencegahan narkoba juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menggalakkan sosialisasi dan kampanye anti narkoba di sekolah, kantor, dan lingkungan RT/RW. Kedua, membentuk kelompok sadar narkoba di lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan ke pihak berwenang kalau menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk proses pemulihan. Sinergi antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari narkoba. Selain itu, membiasakan pola hidup sehat, memperkuat keimanan, dan membangun komunitas positif dapat menjadi benteng utama dalam pencegahan narkoba. Jangan ragu untuk mencari informasi, mengikuti seminar, ataupun berkonsultasi dengan ahli kalau membutuhkan pengetahuan lebih lanjut. Penyalahgunaan narkoba ini juga bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia ataupun latar belakang. Dengan peran aktif setiap individu dan keluarga dalam melakukan pencegahan, resiko terpapar narkoba dapat dikurangi secara signifikan. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi di edisi pada Peretas Nasional pada pagi hari ini seputar narkoba, tentang pencegahan narkoba langkah efektif melindungi diri dan juga keluarga. Nah, teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan bersama Anya, kembali Anya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sunya, lihat teman terbaik kamu.

Sampai Merari Produksinya lihat teman terbaik kamu. Tak terasa teman Pre 2 Anya sudah membersamai kamu dari pukul 5 pagi tadi, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat. Dimana artinya kebersamaan kamu bersama Anya sampai di sini, karena nanti di pukul 10 hingga pukul 15 kalian akan ditemani oleh rekan Kuvin kayak kamu memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu teman Pre 2, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seberapa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Masih barengan sama Vinka nih ya di untuk edisi santai siangnya edisi Kamis nih 23 Juli 2026. Gimana nih teman Pro 2 untuk hari Kamis kamu hari ini? Semoga baik-baik aja, terus juga apapun yang lagi kamu kerjakan menghasilkan yang terbaik nih teman Pro 2 ya. Amin, amin nih. Terpantau juga untuk hari ini di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya cerah pol nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semoga juga mood kamu secerah hari ini. Amin, amin, amin nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa kalau misalkan jam 10 sampai jam 12 siang itu ada Pro 2 hit list. Jadi buat teman-teman Pro 2 ini waktunya nih buat kamu yang pengen request lagu, monggo ya, silahkan teman Pro 2. Sambil kita nungguin nih, jadi buat kamu langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Terus juga kita mulai dengan lagu dari siapa dulu nih ya, untuk pemanasan nih, anggap aja pemanasan ya kan. Kita bakal dengerin lagu dari Lomba Sihir ya, Lomba Sihir.
2: Okay, nice.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, semua Pro 2. Tapi untuk sampai jam 11 tuh Pro 2 Request Indonesia dulu nih ya. Jadi ini udah ada yang masuk nih, banyak banget teman Pro 2. Udah ada Kak siapa nih namanya? Gak ada namanya teman Pro 2. Dia request lagu Perunggu ya, Pikiran Yang Matang. Kalau pikiran udah matang tuh kayak seru gak sih? Lebih ke kita udah bisa bijak ataupun wise untuk menyikapi apapun yang terjadi di kehidupan kita. Siapa yang lagi ngerasa relate juga sama lagu ini? Terus berikutnya nih teman Pro 2, halo kakak, halo aku Nox nih katanya. Dia mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Ini juga lagi sering banget ya lewat FYP kita atau mungkin FYP kamu juga teman Pro 2. Salam ya buat kakak penyiarnya, semangat nih terus siarannya. Terima kasih. Terima kasih juga ya kamu udah punya mengati. Semangat juga buat kamu yang lagi menikmati hari Kamisnya. Abis ini bakal Winka puterin Sumpah Mati by Selena Grace ya, barengan sama Perunggu Pikiran Yang Matang. So teman Pro 2 buat kamu yang masih pengen request, monggo dipersilahkan. Boleh banget. Langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @radiopro2sungailiat. Pro 2 FM. Teman

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagu dari Yuvi Anuno, Bunga Jiwaku nih teman Pro 2. Masih ada waktu untuk request Indonesianya, lanjut nih ya. Ada teman Pro 2 dari Sungai Liat nih, Kak Riri teman Pro 2. Dia request lagu Teruntuk Mia dari Nuh nih. Ini tuh lagu yang kayaknya tuh menguasai FYP kita di tahun 2025 akhir, gak sih? Correct me if I'm wrong by the way, sama Pro 2, siapa tau salah kan. Tapi kalau bener ya udah sih. Lagunya tuh lembut, syahdu juga. Terus ya seru sih, maksudnya lagu-lagu yang kayak cukup relaxing gitu, Pro 2 ya. Lanjut nih, masih ada waktu buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kalian ke WhatsApp kita di 0812 77221055, atau bisa juga DM ya ke Instagram kita @rri_pro2sungailiat. So ini dia teman Pro 2, Nuh Teruntuk Mia.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Biru Baru kalah lagi nih teman pro 2. Jadi dengerin nih lagunya Biru Baru ya. Enggak apa-apa kalah karena masih ada hari besok, terus juga ya udah enggak apa-apa teman pro 2, pada intinya kalah itu biasa ya. Tapi bukan berarti kita harus kalah terus enggak sih? Sekaligus menjadi penutup lagu di Pro 2 Request Indonesia. Tapi masih belum ada penutup sih teman Pro 2. Masih ada satu lagi yang bakal mengudara di ruang dengar kamu sebelum nantinya kita bakal masuk ke segmen Pro 2 Request Mancanegara. Masih di Pro 2 Hitlist tentunya sampai pukul 12 siang. Gimana nih, kamu udah kepikiran belum hari ini mau makan siang pakai apa? Harusnya sih udah ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, pokoknya jangan kemana-mana, terus juga masih semangat dong tentunya sambil ditemenin lagu-lagu aka playlist dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Habis ini bakal ada lagu dari Hi-Fi ya, sama-sama tahu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus.
1: Mention where the cousin. 105,5 FM Pro 2 Radio Sumelia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di Pro 2 Hitlist Request Mancanegaranya sampai pukul 12 siang nanti nih teman Pro 2. Yuk buruan yuk request lagu-lagu mancanegara favorit kamu. Kirim judul lagunya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa juga ke Instagram kita @rri_pro2sungailia. Gimana teman Pro 2? Udah kepikiran belum mau makan siang pakai apa hari ini di hari Kamisnya? Atau kamu tim yang bawa bekal sendiri ini teman Pro 2 ya. Sambil nungguin teman-teman Pro 2 request, kita bakal puterin nih lagu dari Chevel Roan dengan Good Luck Babe. Jadi buat kamu hari ini yang lagi menjalani tes ataupun apapun itu ya, semoga berhasil.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hit List nih, teman Pro 2. Dan juga barusan ada lagu dari Bezi featuring sama Camila Cabello ya, Beautiful nih teman Pro 2. Siapa yang udah dengerin lagu ini atau bahkan kamu udah join trennya nih ya, yang foto itu loh, yang lucu-lucu itu. Terus juga teman Pro 2 udah ada yang masuk nih ke WhatsApp kita dari Irene di Sungai Liat. Halo Irene. Lama ya kita tidak bertemu ternyata Irene. Maksudnya gak bacain requestan Irene nih teman Pro 2. Dia request lagu dari New Jeans dengan OMG. Makasih. Oke boleh ya, habis ini Vinka puterin. Irene udah tahu belum nih mau makan siang pakai apa? Karena ini tuh jam-jam rawan gak sih teman Pro 2. Menanggung banget ya, bentar lagi udah mau makan siang nih. Terus juga teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen request, boleh banget langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Terus juga bisa ke Instagram kita @rdpro2sungailiat. Sebelum kita puterin, kita bakal dengerin lagu dari Itzy nih, Dala-dala.

0: gak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

105,5 FM Pradua Radio Sungai, teman terbaik kamu. Masih di Pradua hitlistnya untuk request mancanegara nih teman Pradua. Soal tadi udah ada Irene ya, request lagu dari New Jeans dengan OMG-nya nih teman Pradua. Lanjut lagi, kira-kira kita bakal puterin lagu-lagu siapa yang bakal mengudara di ruang dengar kamu nih. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana nih, stay tune terus teman Pradua. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk sebelum kita selesai ya untuk request mancanegaranya. Yuk buruan, masih ada waktu. Langsung aja request ke WhatsApp kita di 0812 77221055. Terpantau juga di siang hari ini cukup cerah, bahkan cerah banget nih teman Pradua ya. Semoga kamu tidak mereok karena kepanasan. Jangan lupa ngadem nih, sambil lebih adem sambil dengerin lagu dari Lady dengan Double XL.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.

105,5 FM Pro 2 RRI Sinyalia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 barusan ya mengendara di Rondengar Kamu More Than Words nih, by Music Travel Love. Dia teman Pro 2, gabungan dari beberapa musisi atau mungkin yang suka cover lagu nih ya. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 11:50 nih di waktu sekarang ya, udah menunjukkan bentar lagi kita udah selesai nih teman Pro 2 untuk request mancanegara di Pro 2 hitlistnya. Thank you banget nih buat semua yang udah gabung, yang udah request ya hari ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Gimana, udah kepikiran makan siang apa nih hari ini? Atau mungkin kamu lagi on the way menuju tempat makan siang kamu hari ini, teman Pro 2. Selamat menikmati jam makan siang, terus juga selamat beristirahat nih ya. Terus juga teman Pro 2, jangan lupa nanti di pukul 14:00 ada dialog karena spesial hari ini Hari Anak Nasional. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah join hari ini. Dan kali ini ada lagu dari Kehlani featuring sama Gizi dengan Good Life. Semoga hidup kita juga good nih teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk di santai siang nih, teman Pro 2 sampai pukul 3 sore nanti. Terus juga nih ya, habis ini kita bakal bahas resep minuman nih. Dan Mika udah siapin materinya buat nanti Mika bagiin ke kamu nih. Kira-kira kita bakal bahas apa nih ya? Kita bakal kulik resep minuman dari negara mana nih. Buat kamu yang udah menikmati jam makan siang kamu, selamat makan siang semua berdua, selamat beristirahat nih ya. Jangan lupa nanti untuk kembali beraktivitasnya sesuai dengan tepat waktu juga nih teman berdua. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: DPR we gang gang. Rap it every day, yeah. I ain't feeling them fakes. They don't entertain, yeah. DPR we gang gang. DPR we gang gang. DPR we gang gang. DPR we gang gang.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hatiku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.
0: Kini ku bahagia melihat.
2: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro 2, untuk resep minumannya kali ini kita bakal kenalan sama minuman herbal dari China nih ya, yang kaya banget sama manfaat sehatnya. Kita bakal bahas beberapa bahan babau cha nih, minuman herbal China teman Pro 2, dimana kalau suhu dingin atau lagi sakit tuh kan enak banget tuh untuk konsumsi minuman hangat yang bisa ngasih efek menenangkan sekaligus nyaman nih. Ada banyak banget pilihan comfort food termasuk jenis teh herbal nih itu Mempro 2. Jadi babau cha atau teh 8 harta karun asal Cina ini bisa juga kamu jadiin pilihan yang pengen minum teh herbal. Tapi gak tahu ya rasanya gimana. Minuman tradisional ini biasanya tuh udah tersedia nih teman Pro 2 di kancing kerajaan, bahkan udah ada sejak dinasti Tang nih. Dulu dikonsumsi oleh kaisar dan para bangsawan sebagai resep rahasia untuk kecantikan dan juga panjang umur sekaligus anti-aging. Tuh keren ya teman Pro 2. Yang pertama bahannya adalah kuncup bunga mawar kering. Jadi bunga mawar itu memang sering banget dijadiin simbol kasih sayang terhadap hubungan romance nih, tapi ternyata bisa juga diolah menjadi aneka minuman, campuran masakan, dan pengobatan tradisional. Bedanya kalau di babau cha ini pakai kuncup mawar yang udah kering. Sebenarnya kuncup bunga mawar itu bisa diseduh sendiri, dijadikan teh mawar atau dicampur sama bahan lainnya. Bunga mawar ini juga ngasih aroma yang harum pada babau cha. Selain itu rasanya ringan, terus ada sedikit manis sampai gak jadi dominan kalau dicampur dengan bahan lainnya. Bahkan satu lagi, bahan itu tidak mengandung kafein loh teman Pro 2. So itu tuh yang bahan yang pertama dari babau cha ini, minuman sehat dari China teman Pro 2. Selanjutnya ada apa lagi nih? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu Tulus Teh Hijau. Relate ya.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita mau di Liga Olahraga ini, teman Pro 2. Eduardo Camavinga tetap berkomitmen dengan Real Madrid ya, dikutip dari ligaolahraga.com. Eduardo Camavinga gagal masuk skuad Piala Dunia setelah musim yang tidak konsisten di Real Madrid. Namanya kini muncul banyak di daftar transfer, tetapi ia belum menanggapi tawaran itu untuk saat ini dan tetap menjalankan rencana yang telah ia susun segera setelah musim berakhir. Dan ia tahu bahwa dia tidak masuk dalam daftar incaran di Dir Deschamps. Mantan pemain Rennes itu kemudian memulai kembali dari nol untuk kembali menampilkan performa terbaik Camavinga. Setelah istirahat singkat, ia berangkat ke Boston untuk mengikuti program eksekutif 4 hari tentang bisnis hiburan, media, dan juga olahraga di Harvard Business School. Selama istirahat, sang pemain juga mengikuti rencana latihan dengan memanfaatkan waktu istirahat yang panjang untuk berlatih keras dan kembali lebih kuat. Camavinga tahu bahwa semuanya bakal bergantung pada pramusim, bahwa ini adalah salah satu, dan juga dia tahu bahkan harus menunjukkan lebih banyak lagi jika memungkinkan setelah tahun yang rumit terakhir. Tapi gelandang tersebut mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh karena ia menyadari bahwa dia bakal mendapatkan menit bermain kali ini, dan dia juga yakin bahwa dia tidak bakal tampil nih. Jose Mourinho dapat mengandalkannya karena ia adalah pelatih yang tidak memihak siapapun. Bahkan pertandingan persahabatan pertama sudah dipastikan Jumat ini bakal melawan Alcorcon, di mana pemain tersebut sudah menjalani ujian pertamanya. Dan juga dia bukan satu-satunya, karena pemain seperti Mas Tantuantono, Gonzalo atau Carrera sendiri berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan Mourinho yang hilang bersama Arbeloa.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, gak berasa untuk liga olahraganya. Sekarang udah menunjukkan pukul 13.52. Buat kamu yang udah back to activity-nya, selamat nih teman Pro 2 ya. Terus juga nih terpantau di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, masih cerah banget nih teman Pro 2. Eki panas banget ya, semoga kamu tidak kepanasan sih kalau kata aku mah teman Pro 2 ya. Habis ini kita bakal ada yang spesial nih teman Pro 2, kita ada dialog barengan sama Duta Anak Kabupaten Bangka. Jadi buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini untuk info entertainmentnya kita change sebentar nih. Kali ini teman Pro 2 spesial Hari Anak Nasional, kita bakal bahas ya tentang Hari Anak barengan sama 2 duta anak Kabupaten Bangka 2025. Udah ada Agriel Nakuita Kristina. Halo.
1: Halo juga kak.
0: Nah, unik nih namanya teman Pro 2. Kita panggilnya Agriel aja nih. Terus juga ada Fatir Marfian. Halo.
2: Halo kak.
0: Aduh, semangat banget nih teman Pro 2 ya. Mungkin karena udah makan siang. Terus juga Kamis ini tuh cukup panas. Jadi mungkin kalian bener-bener lagi on fire banget nih energinya. Tapi sebelum itu kan dari mana dulu nih hari ini? Udah ngelakuin aktivitas apa aja?
1: Oke, sebelumnya tadi kita udah ngelakuin beberapa aktivitas. Pertama itu ada kegiatan upacara memperingati Hari Anak di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Kebetulan kita juga jadi perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Bangka. Kemudian tadi kita lanjut juga kak ke kegiatan Forum Anak Goes to School, yaitu di SD Negeri 10 Sungai Liat dan SMP Negeri 2 Sungai Liat.
0: Seru ya, jadi memang benar-benar mereka masih on fire banget karena emang dari pagi tuh udah berkegiatan dan itu produktif nih. Tapi yeah. Spill dikit dong nih, kalau Goes to School tuh apa aja tuh kegiatannya?
2: Oke, untuk Go to School kami di SD 10 itu kami membuat mozaik untuk mengasah kreativitas anak-anak dari SD 10, serta kami memberikan materi terkait Hari Anak Nasional tahun 2026 yang berumur 42 tahun. Kemudian kami ke SMP Negeri 2 Sungai Liat dan kami mensosialisasikan terkait materi Hari Anak Nasional beserta apa sih itu Forum Anak Kabupaten Bangka gitu.
0: Oke, okay, jadi itu bakal kalian jelasin juga di sini berarti ya teman Pro 2. Jadi ya, buat kamu nih yang penasaran atau yang udah enggak sabar pengen nanya-nanya, boleh dikirim aja nih pertanyaannya teman Pro 2 ya ke WhatsApp kita di 0812 77221055.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRD Sungai Lia, teman terbaik kamu Notmum Pro 2. Kita ngobrol lebih lanjut barengan sama Agriel dan juga Fatir nih. Sebelum itu, apa sih yang memotivasi kalian untuk ikut Duta Anak ini? Maksudnya ada kayak motivasi atau mungkin ada reason lah kenapa kalian ikutan Duta Anak ini? Boleh mungkin diceritain dulu dari Fatir nih.
1: Oke. Menjadi duta anak bukan sekedar tentang gelar atau selempang, melainkan tentang tanggung jawab dan kepedulian. Jadi aku tuh tertarik sama duta anak itu karena aku pengen jadi 2P, pelopor dan pelapor. Gitu, Kak. Karena kebetulan ada beberapa kasus yang aku temui yang ada di Kabupaten Bangka yang terkait dengan kasus pelecehan seksual anak, banyak sekali kasus-kasus hal tersebut yang masih belum terselesaikan. Nah, Fatir ingin menjadi pelopor dan pelapor dalam kasus ini, Kak.
0: Oh, berarti memang kamu tuh karena ngelihat based on reality ya, berarti jadi kayak oh ini ternyata masalahnya cukup serius nih. Oh, mungkin aku bisa menjadi bagian dari ini dengan cara Fatir tadi tuh pengen jadi 2P, pelapor dan juga pelopor ya. Nah, kalau dari Agriel nih gimana? Kalau kamu apa nih yang menjadi motivasi kamu untuk join Duta Anak?
2: Kalau dari aku sendiri sih, Kak, aku tuh awalnya kan ada sosialisasi dari forum anak itu ke sekolah aku di SMP. Nah, kebetulan di situ aku langsung tertarik nih, Kak. Kenapa? Karena aku juga punya teman-teman sebaya yang biasanya itu punya ide, punya aspirasi, punya keluhan, mereka pengen nyampain tapi kadang enggak berani, Kak. Jadi di sini aku memutuskan untuk daftar duta anak itu sebagai jembatan antara aspirasi mereka. Mungkin aku juga bisa nyampain aspirasi mereka itu ke pemerintah gitu, Kak.
0: Jadi kamu awalnya kayak diskusi nih sama teman-teman tentang isu-isu lah gitu ya. Terus oh ternyata teman-temanku punya aspirasi juga nih, tapi mereka nggak ada jembatannya untuk oh kemana nih untuk melapornya, atau mungkin oh gimana nih cara supaya itu bisa terdengar. Jadi kamu termotivasinya karena itu ya. Berarti unik nih teman peradua untuk motivasinya juga nih ya. Spesial nih untuk Hari Anak Nasional hari ini, tapi kita juga sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Sebenarnya definisi sayang anak terus juga cara melindungi anak tuh gimana nih? Kalau secara garis besar atau mungkin secara sederhananya untuk supaya orang awam pun tahu bahwa oh sayang anak dan juga melindungi anak tuh bisa benar-benar dengan cara kayak gini, bukan dengan cara bisa dibilang kayak ada kan tuh yang overprotective lah, terus juga ngerasa oh pergaulan tuh gak baik nih, mau gimana pun pergaulan oh gak baik. Bahkan ada anak yang masih SD pun itu benar-benar rutinnya cuman itu-itu aja, gak bersosialisasi. Tapi cuma satu, tapi itu pun gak yang deket atau gimana. Jadi dia hidupnya tuh kayak robot aja gitu, kaku. Nah, jadi mungkin buat teman-teman pro 2 sebagai anak ataupun sebagai orang tua yang lagi dengerin kita on air sekarang tuh bisa mendapatkan sudut pandang yang baru nih teman pro 2 ya, dari definisi sayang anak dan juga melindungi anak tuh, sehingga bisa membangun masa depan anak tuh yang cukup cerah juga. Nah, gimana nih kalau menurut kalian sebagai duta anak?
1: Oke, kalau menurut aku ya, sayang anak yang bisa diberikan oleh orang tua itu membiarkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan oleh pemerintah. Itu juga salah satu bentuk kasih sayang yang bisa diberikan oleh keluarga.
0: Oke, nah terus juga apalagi nih yang pengen kamu sampaikan buat para orang tua, mungkin untuk lebih open minded lagi bahwa sekarang tuh udah dengan pendekatan yang berbeda loh untuk sayang anak, lindungi anak juga tuh dengan cara-cara yang berbeda. Gimana tuh kamu melihat fenomena ataupun isu-isu bahwa kayak orang tua tuh ngerasa harus kejar-kejaran gitu, kayak ngerasa oh anaknya ini gitu, oh gak usah lah gini-gini. Kadang kebanyakan tuh cuman berfokus pada hal-hal yang dirasanya tuh anaknya harus ikut ini gitu.
1: Sebenarnya untuk menurut aku juga, kalau untuk orang tua itu jangan terlalu mengekang anak untuk harus ini harus itu. Lebih baik menyuruh anak tersebut untuk memilih sesuai dengan potensi dan kemampuan dia, Kak. Seperti itu.
0: Oke, berarti emang harus fleksibel juga ya. Nah, kalau dari Agriel nih, gimana kalau menurut pandangan kamu?
2: Kalau dari Agriel sih sebenarnya orang tua itu justru berperan yang paling besar untuk perkembangan anak. Jadi seharusnya orang tua itu ikut mendengarkan, misalnya kayak keluh kesah anak, terus anak itu kira-kira mau kemana, mau kesini, sesuai bakat minat mereka. Nah mungkin orang tua juga bisa mendukung dengan cara misalnya dengan memberikan mereka semangat, motivasi, kemudian support. Mungkin begitu sih kak.
0: Oke, jadi gitu nih teman perdua. Terus juga kalau secara garis besarnya nih, makna dari Hari Anak Nasional itu apa sih sebenarnya?
2: Kalau dari Agriel sendiri, menurut Agriel, Hari Anak itu bukan sebagai perayaan aja, tapi juga momentum besar untuk mengingatkan kita bahwa hak-hak anak itu patut untuk diperjuangkan, Kak. Jadi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, kemudian hak pendidikan dan hak perlindungan itu harus terus kita pertahankan dan kita kembangkan.
0: Iya sih, jadi sehingga buat para orang tua juga, buat itu orang tua baru ataupun orang tua yang udah punya anak yang udah gede-gede lah ya ibaratnya, jadi mereka tuh punya perspektif baru, sudut pandang baru bahwa Hari Anak itu bukan cuma perayaan atau mungkin sekedar untuk merayakan oh ini harinya anak gitu, tapi ada juga hak-hak yang perlu mereka dapatkan dan juga mereka harus lebih terbuka lagi dengan oh apa sih yang dibutuhkan anak sebenarnya, berarti gitu ya teman perdua. Nah untuk sekarang tuh sebenarnya ya ngelihat tantangan terbesar yang sering banget dihadapin sama anak-anak terutama remaja tuh banyak nih, mulai dari cyberbullying, terus juga tekanan media sosial sama FOMO dan lain-lain. Gimana kalau menurut kalian tentang tantangan terbesar ini, terus juga cara menghadapinya, mungkin ini pun sekaligus menjadi tantangan bagi para orang tua, mulai dari anaknya udah kecanduan gadget, kecanduan game online, pokoknya hal-hal yang memang mengarah ke negatif.
1: Kalau dari media sosial ya kak, terutama untuk hal-hal negatif tersebut, contoh salah satu contohnya yaitu hoax. Jadi kalau seandainya anak menemukan hoax, itu dia harus cari tahu berita itu dari mana. Jadi mungkin bisa lihat komentar, misal contoh nih dia buka TikTok. Nah di TikTok dia melihat ada informasi terbaru, dia harus cari lebih dalam info itu benar atau tidak, seperti itu.
0: Itu kalau untuk dari medsos ya,
1: ya berarti. Dari medsos.
0: Terus juga nih kalau misalkan FOMO terus yang lainnya, kalau menurut Agriel tuh gimana gitu cara untuk menghadapi tantangannya, karena memang benar-benar tantangan media sosial online tuh kayak challenging banget ya, itu berat banget. Syukur-syukur nih kalau misalkan banyak anak-anak yang memang termotivasi dengan hal positif, tapi gimana kalau malah sebaliknya?
2: Bener banget yang kakak bilang tadi, itu tantangan terbesar anak-anak saat ini, terutama penggunaan media sosial. Nah banyak orang tua sekarang yang mungkin lalai dalam pengawasan untuk media sosial anak. Nah menurut dari Agriel sendiri itu paling pengawasannya itu diperkuat lagi, misalnya kayak terutama untuk anak-anak SD nih misalnya, karena kan mereka juga lagi tumbuh kembang, mungkin bisa aja kayak ngasih waktu main HP-nya di satu minggu tuh satu kali. Terus mungkin bisa dipantau juga kak, jadi gak full anaknya yang bermedsos, jadi bisa dipantau orang tuanya juga.
0: Iya sih, benar banget ya. Berarti dikasih waktu untuk screen time-nya gitu ya. Terus juga manajemen waktunya antara orang tua dan juga anaknya tuh harus match gitu. Terus tapi nih yang menjadi tantangannya sebagai orang tua pekerja gitu kan, supaya lebih personal dan juga hangat nih. Kadang anak tuh ngerasa disayang tuh dengan cara yang berbeda-beda. Gimana nih pendekatan yang bisa digunakan sama orang tuanya ketika sebagai orang tua pekerja agar anak-anak mereka tuh merasa disayangi, terus juga merasa bahwa oh aku pun dianggap bisa bertumbuh sebagai anak dengan kegiatan-kegiatan yang memang antara orang tua dan juga anaknya tuh match dan gak miskom gitu. Kadang kan orang tua tuh ada juga yang agak sedikit memaksa ya, ngerasa udah kamu cocok nih ikut ini, padahal anak itu ngerasa oh bukan di sini gitu. Gimana nih untuk pendekatannya?
1: Oke, kalau dari aku, sesekali orang tua coba dengarkan pendapat dari anak. Mungkin anak maunya ini itu, jadi orang tua itu bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka, tidak yang langsung mengambil keputusan seperti itu kak, karena terkadang banyak sekali anak-anak yang kebingungan terkait sesuatu atau ekspektasi dari orang tuanya, sedangkan tidak sesuai dengan minat bakat dia.
0: Oke, okay, itu kalau dari Fatir nih, kalau yeah, dari Agra ini gimana nih?
2: Oke okay, Kak, jadi memang kita ini kan lagi generasi yang tumbuh di media sosial kan, di generasi digital. Nah, seharusnya kita di sini tuh sebagai orang tua itu harusnya mendukung mereka dengan cara apa? Misalnya, walaupun ya orang tuanya bekerja, tetapi tetap yang namanya kasih sayang itu kan nomor satu ya Kak. Jadi bukan dihitung dari gimana cara kita mengekspresikannya, itu yang penting ketulusannya. Oh, aku punya niat buat mendukung, mensupport anak aku gitu. Itu sih Kak.
0: Jadi dari niatnya pun anak tuh mungkin udah punya bonding yeah, juga ya. Yang penting dikomunikasiin gitu. Nih teman peradua. Nah teman peradua terus juga penting banget nih untuk punya lingkungan yang aman dan juga suportif, baik itu di rumah, sekolah dan juga pergaulan. Apa nih cara kalian yang mungkin bisa kalian bagiin juga buat teman-teman peradua yang sebagai anak-anak nih ya, supaya kalian tuh bisa dapetin ruang lingkup yang suportif mulai dari rumah, sekolah, dan lain-lainnya gitu.
1: Yang pertama, kalau menurut aku sebagai anak itu kalian harus bisa untuk kalau dari rumah itu harus usahakan berkomunikasi lebih banyak dengan orang tua. Jadi kalian bisa menyesuaikan diri. Dan kalau untuk di sekolah, pilihlah lingkungan yang baik. Lingkungan, karena lingkungan itu membawa siapa diri kamu sebenarnya. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, nah kalau dari Agril nih, gimana untuk teman-teman peradua bahwa kalau tuh bisa loh untuk memilih lingkungan yang suportif gitu.
2: Nah kalau dari aku sendiri, yang benar kata Fatir tadi, pertama itu dari keluarga, karena memang itu agen pertama kita untuk menciptakan lingkungan yang suportif. Nah dari orang tua sendiri mungkin bisa dengan lebih membuka komunikasi dengan anaknya. Misalnya kalau setiap pulang sekolah ditanyain, gimana nih sekolah hari ini gitu, ada hal apa aja gitu. Nah terus kedua itu mungkin lingkungan di sekolahnya sendiri. Nah di lingkungan sekolahnya sendiri mungkin kita harus memilih teman yang sebenarnya kata orang sih jangan milih teman ya Kak. Tapi sebenarnya kita juga harus tetap milih teman itu mana yang baik dan mana yang buruk. Atau enggak kalau teman kita tuh ngajak sesuatu yang buruk, nah itu kita harus berani menolak. Kita harus berani membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu aja sih Kak.
0: Betul sih, sepakat juga. Kata orang tuh jangan pilih-pilih teman. Sorry banget nih ya, izin. Kita milih ya, tapi dalam artian kita memilih ke arah yang positif nih untuk memperadua. Karena kalau negatif ya ngapain gitu kan. Karena kita yang punya kendali tentang diri kita bahwa oh kalau misalkan aku mainnya atau berteman sama orang yang ngebawa positive vibes itu kan berarti aku mendapatkan hal yang positif juga. Tapi yang sebaliknya kita juga sama-sama tahu nih teman peradua, bukan berarti kita memilih karena hal-hal oh aku gak mau temenan sama dia karena dia gimana-gimana gitu. Lebih ke vibes gak sih yang kita pilih gitu teman peradua ya. Tentunya teman peradua kita masih bakal ngobrol banyak lagi barengan sama Fatir dan juga Agriel nih. Tentunya buat kamu yang masih pengen nanya-nanya boleh banget langsung aja kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: subscribe sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Finka dan juga Duta Anak Kabupaten Bangka nih. Ada Fatir dan juga Agriel nih, teman Pro 2 ya. Nah, udah ada masuk nih pertanyaan teman Pro 2 dari Irene di Sungai Liat ya. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, boleh banget ya, mumpung masih ada waktu. Nanti udah mepet, udah baru mau nanya, gak sempet dong teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh kirim aja pertanyaannya ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih. Pertanyaan dari Irene ya, di Sungai Liat. Di peringatan Hari Anak Nasional hari ini, gimana nih tanggapan kalian sebagai duta anak tentang fenomena kenakalan anak-anak di dunia maya?
1: Boleh Fatir?
0: Oke. Dari Fatir dulu mungkin ya.
2: Boleh lagi Kak, sekali lagi.
0: Oke. Sekali lagi ya. Nah, di peringatan Hari Anak Nasional hari ini, gimana nih tanggapan kalian sebagai duta anak tentang fenomena kenakalan anak-anak di media sosial?
2: Oke. Tanggapan aku ya sebagai duta anak tentang kenakalan remaja di media sosial. Aku cuma pengen bilang untuk mereka yang nakal di dunia media sosial, berbijaklah menggunakan media sosial, karena media sosial itu kalau digunakan secara tepat banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Bukan hanya sekedar manfaat bagi media sosial, tapi memang bisa jadi manfaatnya besar banget bagi lingkungan sekitar. Jadi gunakan media sebaik mungkin.
0: Jadi bisa buat personal branding juga, bisa untuk kalian edukasi mungkin kan. Jadi gak selamanya itu tuh harus untuk yang hal-hal negatif ataupun hal yang nakal aja nih tuh memperdua. Kalau dari Agriel nih gimana?
1: Nah, kalau dari Agriel sendiri sebagai perwakilan duta, itu untuk kenakalan remaja apalagi di media sosial, seharusnya kita menanggapinya dengan bijak juga Kak. Nah, media sosial itu sebagai pisau mata dua bisa dibilang ya. Pertama, itu memberikan dampak negatif seperti yang tadi dibilang kenakalan remaja, hoax, cyberbullying, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa berdampak positif seperti untuk kita menyebarkan informasi, kemudian mendapatkan informasi, media komunikasi. Nah, itu tergantung gimana cara kita menggunakannya. Nah, kalau menurut Agriel itu harus ada peran dari orang tua, guru, teman-teman sebaya juga, gimana ngasih contoh yang baik, cara bermedia sosial yang baik, yang bijak.
0: Jadi memang balik lagi ke lingkungan teman berdua ya, terus juga kitalah yang memilih gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak yang negatif ataupun termasuk kenakalan remaja itu mungkin lebih menarik ya, apalagi di umur-umur, di usia yang memang masih penasaran, oh ini tuh sebenarnya rasanya gimana ya gitu, mungkin masih pengen mengisi rasa-rasa penasarannya. Tapi balik lagi kayak yang Fatri bilang tadi, bahwa sebenarnya dengan media sosial juga itu tuh bisa untuk menjadi wadah yang positif nih. Kita bisa bikin personal branding kita, terus juga kita bisa bikin itu tuh menjadi bahan edukasi atau media untuk edukasi juga buat para teman-teman lainnya nih. Terus juga nih tadi ya, di awal tuh sempat dimention bahwa supaya untuk komunikasi di rumahnya tuh lebih terbuka, lebih aktif gitu, harus ada komunikasi kan di rumah dulu, karena rumah tuh ya tempat pertama ya untuk pendidikan ya, karena tetap balik lagi orang tua kan, karena di sekolah pun itu enggak fully 24 jam gitu teman berdua. Nah, ada yang bertanya nih dari Kak Amanda ya di Sungai Liat. Katanya gimana supaya anak bisa berani menyampaikan pendapat dan juga didengar gitu.
1: Nah, kalau dari Agriel sendiri Kak, mungkin kita dari orang tuanya itu harus bisa, misalnya kayak yang tadi Agriel sebutkan, setiap anak pulang sekolah itu kita gak perlu, biasanya kan ada beberapa orang tua nih, anaknya pulang sekolah, dia kayak langsung marah-marah atau mungkin gimana gitu Kak. Tapi seharusnya yang dibutuhkan anak itu sebenarnya setiap anaknya pulang sekolah itu ditanya kayak, gimana nak hari ini sekolahnya, ada hal apa aja yang terjadi hari ini. Kita tuh harus mulai dari komunikasi-komunikasi yang kecil. Kemudian nanti mungkin anaknya udah ngerasa nyaman, pasti akan komunikasi lebih lanjut gitu Kak.
0: Iya sih, apalagi kan kalau misalkan pulang sekolah tapi orang tuanya tahu nih kalau ada ujian, ada ulangan gitu kan, bukannya yang kayak langsung disemangatin atau di refresh dulu otaknya, langsung nanti ditanya, gimana ujian ini, gimana ulangan ini, ketika anak yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan langsung kayak kamu udah dilesin mahal-mahal gitu. Jadi timbulnya anak tuh ngerasa, oh ternyata aku belajar pun gak enjoy gitu kan. Nah terus selanjutnya teman pro 2, gimana tuh cara untuk menjadi remaja yang berprestasi tanpa kehilangan jati diri di tengah tren dan juga tekanan lingkungan.
2: Untuk menjadi remaja yang berprestasi di
0: lingkungan tanpa kehilangan jati diri.
2: Oke. Itu yang pertama, lihat bakat dan minat pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ketemu nih bakat dan minat, kembangkan saja dan ikuti lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, Kak. Seperti itu.
0: Oke, penting pintar-pintar baca peluang gitu ya. Tanya dulu nih ke diri kamu, kamu tuh pengennya gimana gitu. Kalau kamu memang pengen ke hal positif, ya dicari informasinya dulu, terus juga sering-sering aktif cari relasi juga gitu ya. Nah kalau dari Agrel sendiri nih gimana untuk mungkin tips lah ya menjadi remaja yang berprestasi tanpa kehilangan jati diri di tengah tren dan juga tekanan lingkungan sosial.
1: Nah kalau dari Agrel sendiri, yang pertama itu kita harus kenalin diri sendiri dulu. Kadang orang lebih mendahulukan pikiran, perasaan orang lain. Padahal yang harus kita pikirkan pertama itu diri kita sendiri, Kak. Gimana nyamannya diri kita, kondisi kita. Nah kemudian yang kedua itu kita harus punya mindset yang namanya jangan pernah takut untuk mencoba. Karena banyak orang pengen memulai tapi mereka takut, Kak. Jadi makanya kadang udah mikir dulu, overthinking dulu nih, kayak ah nanti aku gagal, nanti gimana-gimana pikiran orang terhadap aku. Padahal harusnya kita buang jauh-jauh pikiran itu, kita harus berani melangkah, berani mencoba. Dari situlah langkah kecil kita buat ke mimpi kita yang besar gitu sih, Kak.
0: Iya sih, aku juga pernah baca quotes itu, aku lupa di mana, tapi quotes itu kurang lebih kayak gini. Lebih baik gagal karena nyoba daripada gagal karena enggak nyoba sama sekali. Karena kan kalau kita nyoba, oh kita tahu gagalnya tuh di partnya yang ini mungkin. Tapi kalau kita enggak nyoba ya udah, kita gagal yang dari start pun itu udah gagal gitu kan. Terus nih teman pro 2 juga masih ada pertanyaan dari yang terakhir nih ya. Kalau misalkan kita ngelihat nih teman lagi mengalami perundungan ataupun masalah mental yang ketika dia terlihat lebih pendiam mungkin, terus juga kayak ngerasa enggak kayak anak-anak pada umumnya karena mungkin dia ngerasa oh dia kurang menerima dirinya sendiri mungkin ya. Gimana nih cara sederhana kita untuk menjadi teman yang peduli nih untuk teman kita juga?
1: Nah mungkin tips dari Agrial sendiri itu yang pertama, kita jangan ngejudge teman kita dulu. Yang pertama itu pasti kita dengerin dulu keluh kesah dia. Terus yang kedua mungkin kita juga bisa ngasih saran, support, dukungan ke dia. Kita juga kasih pemahaman lah, Kak. Kalau misalnya cerita keluh kesah ini mereka dapat sampaikan terlebih dahulu ke orang-orang yang mereka terpercaya, misalnya orang dewasa kayak orang tua dan guru mereka. Nah mungkin dari penyampaian tersebut bisa ditindaklanjuti dengan diri mereka yang lebih percaya diri.
0: Ya sih, jadi mereka bisa mencari wadah dulu ya. Jangan pernah ngerasa sendiri nih teman pro 2, karena memang semua itu sudah ada takarannya. Bahkan ketika kamu ngerasa sendiri pun kamu pasti masih punya teman lah untuk sekedar berbagi cerita. Dan kita sebagai temannya pun harus menerapkan prinsip we listen, we don't judge mungkin ya. Jadi kayak kita dengerin dulu tapi untuk judge-nya itu dengan cara yang berbeda atau kau memberi pandangan baru nih tentunya. Oke deh, buat Fatir dan juga Agriel, kita masih ada satu sesi lagi nih sebelum kita jam 3 sore ya. Pokoknya buat kamu nih teman pro 2 yang masih pengen nanya, masih ada waktu, boleh banget langsung aja kirim pertanyaannya ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Last but not least nih, teman Pro 2 ya, untuk Agrals dan juga Fatir nih, sebagai Duta Anak Kabupaten Bangka 2025, apa nih harapan kalian untuk anak muda yang lebih ramah dan juga mendukung tumbuh kembang generasi muda terutama di Kabupaten Bangka?
1: Oke kak, boleh dari Agrial sendiri. Kalau harapan dari Agrial, Agrial berharap semoga anak-anak Indonesia terutama di Kabupaten Bangka mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang suportif, aman.

0: Nah, investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah memastikan kami hari ini tumbuh dengan bahagia dan terpenuhi hak-haknya.
1: Betul. Nah, kalau dari Agriel nih, ada gak nih pesan untuk Hari Anak Nasional?
2: Oke, pesan untuk Hari Anak Nasional, Agriel pengen ngucapin untuk seluruh anak-anak di Indonesia, terutama di Kabupaten Bangka, selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun. Nah, pesannya mungkin Agriel berharap semoga anak-anak Indonesia terus maju, terus bisa belajar, bermimpi, berkarya, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, kemudian mengutamakan kegiatan positif, dan juga membuka komunikasi kepada orang tua. Dan mungkin kalian harus menanamkan satu pikiran agar kalian dapat maju, yaitu suara kalian bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Jadi jangan pernah takut.
1: Oke, okay, thank you nih buat Agriel sama Fatir ya, yang udah ngasih banyak banget motivasi, terus juga pesan-pesannya, terutama spesial Hari Anak Nasional yang jatuh di tanggal 23 Juli 2026 ini. Sekali lagi thank you kalian udah main-main ke RRI Perdua Sungai Liat. Ya, terus juga good luck nih buat apapun yang lagi kalian persiapkan ya ke depannya nih, teman Perdua ya. Sekali lagi pokoknya makasih kalian udah main-main ke sini. Nanti main-main lagi ya ke sini ya. Oke deh kalau gitu teman Perdua, thank you juga buat kamu yang udah nanya-nanya di ruang dengar kita ya, yang udah bergabung di santai siang hari ini. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 14:52. Dan juga teman Perdua, udah waktunya Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama Pandra Kurima untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Vinka pamit, see you and see you and have a good day.

Tumuh Pro 2 anggota grup K-pop bernama Blackpink ya, Jennie resmi meluncurkan program poster Boronaku untuk single terbaru yang berjudul Less Than A Lover. Spesialnya dalam proyek musik kali ini, Jennie memegang kendali penuh dengan bertindak langsung sebagai sutradara, penulis lagu sekaligus komposer lagu. Berdua melalui akun Instagram pribadinya, Jennie mengumumkan bahwa kabar lagu tersebut akan dirilis secara resmi tanggal 24 Juli jam 12 waktu Korea Selatan. Dan pengumuman yang dilampirkan nuansa minimalis potret dirinya bersama seorang pria berbingkai mobil biru klasik langsung diserbu jutaan tanda suka serta puluhan ribu komentar dari para penggemar. Single Less Than A Lover menjadi karya solo terbaru Jennie usai sebelumnya sukses lewat lagu Mantra di bulan Oktober tahun 2024. Dan jika lagu sebelumnya mengusung genre pop dan sinergik yang menyuarakan pesan pemberdayaan perempuan, karya teranyarnya kali ini begitu diantisipasi karena menjanjikan eksplorasi musikal yang lebih personal dan mandiri. Tumuh Pro 2, sekian info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
2: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
2: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang bisa.
4: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Busut berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lek! Oleh! Agak ke pinggir lah, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Tuh Pro masih di 105,5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu di sore ceria aksi anak negeri. Kita bakal ngomongin aksi-aksi anak negeri yang berprestasi. Pro 2 ya. Kamu nonton COC enggak? Ada orang Tenggerling di sini yang tergila-gila sama COC sekarang kamu Pro 2 ya. Iya, dia sampai nge-fan gitu sama pemain-pemainnya, siswa mahasiswa berprestasi memang Pro 2 ya. Si Finka ini demen banget sama COC. Ya, tapi memang banyak sih pelajar Indonesia yang menorehkan prestasi membanggakan tingkat internasional ya. Kali ini delegasi Indonesia meraih 4 medali internasional biologi Olimpiade yang ke-37. Salah satunya merupakan medali emas dalam Pro 2 di Lithuania di tanggal 12 sampai 19 Juli kemarin. Oh, ini masih baru tuh Pro 2. Jadi siswa yang mendapatkan prestasi medali emas adalah Jonathan dari SMK Kristen BPK Penabur Gading Serpong. Ada juga 2 medali perak dari Derrickson Lee SMA Negeri Mondial Batam dan Talia Alia Nabila dari Mandua Kota Malang. Selain itu medali perunggu didapat oleh Sabrina dari SMA Negeri 3 Malang. Keempat siswa ini mendapat emas dan juga perak ya, yang pastinya mereka juga bangga atas prestasi yang mereka dapatkan. Mereka juga memotivasi generasi muda untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah dan mencintai bidang yang mereka tekuni. Jadi anak-anak generasi muda ya harus seperti ini ya, berprestasi di bidang akademik maupun di non-akademik, biar apa, mengharumkan nama bangsa. Kita tidak kekurangan orang yang berprestasi, kita mungkin kekurangan orang-orang yang jujur. Asik Tuan Prodo, nanti kita bakal bikin lagi untuk kasih kamu berbagai macam aksi-aksi anak negeri lainnya. Tetap sama kami di Sore Ceria Aksi Anak Negeri.

0: maju, eh.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu, ah.
2: Sabar loh, sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.
4: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

match.

Roja, kamu dengerin lagi dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Masih bersama aku Rima di sore ceria aksi anak negeri. Ini udah jam 3 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Aku temenin kamu di siang menjelang sore. Udah sore ya. Iya deh, udah sore tuh pro 2 ya. Di era modern terutama ya, untuk generasi-generasi muda anak-anak Indonesia memang sekarang ini tumbuh bersama dengan teknologi, gadget, digitalisasi gitu ya. Tapi mereka yang lahir di sebelum tahun 2000-an merasakan transisi teknologi generasi yang merupakan digital native. Jadi mereka tumbuh ketika teknologi dan juga ruang digital itu udah berkembang dan menjadi bagian dari keseharian mereka. Interaksi dan teknologi juga gak terasa canggung ya, apalagi aplikasi, aktivitas, mulai dari kebutuhan komunikasi, hiburan, sampai pendidikan. Bahkan penetrasi Indonesia juga saat ini sudah mencapai 80% teman pro 2. Dari sekitar 220 juta pengguna internet di tanah air, itu sekitar 48% merupakan anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun. Jadi melihat kondisi ini, pemerintah di bulan Maret tahun 2025 kemarin mengesahkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan anak atau PP Tunas. Setahun kemudian pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital itu nomor 9 tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan yang menandai PP Tunas mulai berlaku secara penuh teman pro 2. Bahkan Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid juga mengatakan bahwa regulasi ini diterbitkan untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai resiko di internet ya. Jadi pemerintah menunda akses akun anak di bawah umur 16 tahun pada platform digital yang berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring lainnya. PT Tunas juga tidak hanya mengatur anak sebagai pengguna, tapi regulasi ini mewajibkan platform digital untuk melakukan pembenahan agar layanan mereka lebih aman sesuai tingkat resiko pengguna. Oke, nomor 2, informasi ini sekaligus mengakhiri ya perjumpaan kita di aksi anak negeri, karena nanti jam 4 sore kita bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya English Corner. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Okay, in the part of lyric, why tell me why you hit and run me? That mean katakan padaku kenapa kamu harus menghilang dariku. Next, kita kasih kamu lagi lagunya. I'm crying ugly, you broke my just for fun. In this part, now you broke my heart just for fun. Kamu mematahkan hatiku hanya untuk bermain-main. Kamu mempermainkan hatiku.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: maju, wey.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu, ah.
2: Sabar loh, sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya nggak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Tumpur Udah masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu musik dan informasi. Ini udah menunjukkan pukul 17:24 waktu Indonesia Barat ya. Dimana ada agenda mediasi hak asuh anak antara Ruben dan juga Sarwenda yang bakal kembali dilanjutkan di tanggal 6 Agustus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Setelah keduanya menjalani mediasi perdana bersama hakim mediator di hari kemarin, Rabu, teman Pro 2 ya, 22 Juli. Yang mana ini teman Pro 2, selama proses mediasi berlangsung, seluruh kuasa hukum diminta meninggalkan ruang mediasi oleh hakim mediator. Dan seluruh perbincangan mediasi juga hanya diketahui Ruben Onsu dan Sarwenda selaku prinsipal serta hakim mediatornya, teman Pro 2. Dan untuk ditengahi oleh mediator ya, mereka menjadi perbincangan yang mana mereka aja yang tahu, teman Pro 2. Jadi gak ada diumbar untuk permasalahannya bagaimana. Walaupun memang belum tahu materi yang dibahas dalam mediasi perdana, kuasa hukumnya Ruben Onsu, Minola Sembayang, memastikan pihaknya untuk tetap melakukan persiapan bersama Ruben menjelang agenda mediasi selanjutnya. Kalau ditanya kemungkinan adanya pertemuan dengan pihak Sarwenda di luar proses mediasi, kuasa hukumnya Ruben belum memastikan ada enggak agenda terkait hal ini ya, nomor 2. Jadi untuk sementara berbicara di luar persidangan dan ditutup, walaupun kedepannya gak tahu apa yang bakal terjadi, katanya Minola. Sementara Ruben Onsu dan Sarwenda menilai bahwa proses mediasi perdana itu berlangsung cukup lancar, tapi mereka memilih belum membeberkan materi pembahasan karena mediasi akan terus berlanjut, teman Pro 2. Sementara agenda mediasi sendiri dijadwalkan berlangsung selama maksimal 30 hari dan juga perseteruan rebutan hak asuh anak jadi yang pertama kalinya buat mantan pasangan tersebut, mengingat mereka berpisah di tahun 2024 ya. Sarwenda dan Ruben juga tidak meributkan soal hak asuh anak kedua mereka. Dan gugatan ini diajukan oleh Ruben Onsu di tanggal 30 Juni dilandasi alasan kenapa dia tidak mendapatkan hak sebagai ayah terkait pengasuhan yang sudah disepakati saat Ruben dan Sarwenda bercerai, yakni waktu bersama 2-3 hari sepekan. Itu dia tuh Pro 2 ya, informasi yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musik dan informasi. Karena nanti jam 17.30 kita bakal dengerin musik-musik religi sembari menunggu waktu azan maghrib berkumandang di wilayah kota Sungilir dan sekitarnya, dan juga menunggu untuk pengajian relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat. Saya stay tune terus ya.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Ada orang sih. Ini dia. Tak.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Kata bijak hari ini, jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda, ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali. Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila Dia memberikan nikmat.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lat. Informasi untuk penugasan maghrib berkumandang di daerah Sungai Lat sekitarnya pukul 18:06. Dan pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pendengar, nanti kita akan bersama Qori Atis Mayunita dengan surat Al-Anfal ayat 38 hingga 41 dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang bersama Muazzin Riza Fahrurozi.

dari AS Mada yang limon ayat masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Ya masih bersama aku Rima di Info Viral ya tahun Pro 2 ini jam 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2, kita ngebahas info yang lagi trending dan lagi viral banget nih. Salah satunya ini ada tren yang cukup baru teman Pro 2 ya. Akhir-akhir ini udah lumayan banyak juga orang yang pakai tren ini ya. Namanya no spend challenge. Ya, jadi kalau kamu pernah ngeluarin uang karena FOMO, fear of missing out, beli sesuatu hanya karena funny, lucu, tapi sebenarnya kamu enggak butuh-butuh banget. Mungkin juga kamu familiar dengan skenario pengeluaran tanpa dorongan kebutuhan ya. Tapi berkat kemudahan berbelanja di toko daring, bayar tinggal sentuh, FOMO bikin pengeluaran jadi aduh. Kayaknya tiba-tiba langsung ngebengkak aja nih pengeluaran ya. Bagi sebagian orang cari cara atau hacks untuk mengendalikan pengeluaran. Jadi tren penghematan triknya sempat populer adalah no spend challenge alias tantangan tanpa pengeluaran. Sebenarnya itu apa sih no spend challenge atau no buy challenge? Ini melibatkan pengurangan biaya yang gak perlu untuk jangka waktu tertentu teman Pro 2. Jadi kamu harus komitmen untuk mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di sini berarti biaya sewa, kebutuhan makan, cicilan, transportasi, komunikasi, baik pulsa data, paket data, pengobatan juga termasuk ya. Misalnya pengeluaran yang kamu harus stop, itu pengeluaran penting pokok kayak kebutuhan makan gitu ya, komunikasi, transportasi, pengobatan itu penting banget ya. Pengeluaran yang mungkin harus kamu stop, misalnya kamu beli baju baru, kamu makan di restoran yang menurut kita kayaknya overprice harganya, beli kopi tiap hari, beli sesuatu yang impulsif dan itu berkaitan dengan hobi, mungkin itu yang harus dikurangi. Jadi dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang kurang esensial, no spend challenge bisa mendatangkan banyak banget manfaat teman Pro 2. Kamu bisa mengidentifikasi pengeluaran yang gak perlu, kamu bisa menabung juga, mengurangi stres, membangun kebiasaan baik terkait keuangan. Mungkin kamu juga pengen coba no spend challenge ini. Yang pertama, kamu bisa menentukan tujuan kamu yang jelas, apa yang pengen kamu capai. Kamu perlu menentukan tujuan untuk melakukan tantangan ini, entah itu nabung sejumlah uang, bayar utang, atau gak pengen merasakan vibes tanggal tua padahal masih awal bulan. Dan karena tujuan yang jelas ini bikin kamu tetap termotivasi itu memproduk. Ya untuk daftar pengeluaran pokok, anggap aja tanpa pengeluaran ini keseharian kamu bisa terganggu, termasuk makan, tempat tinggal, operasional. Pastikan kamu cukup punya cukup dana untuk kebutuhan itu. Kemudian selama no spend challenge ya, usahakan untuk lebih sering masak di rumah. Kayak meal preparation ini bakal bantu kamu untuk memanfaatkan jumlah pangan. Kamu juga bisa menemukan hiburan gratis ya, misalnya baca buku di perpustakaan atau spend leisure time with your family atau ngabisin waktu kamu bersama keluarga teman Pro 2. Dan komunikasikan dengan teman dan keluarga kamu. Jadi kalau kamu misalnya tinggal bersama keluarga gitu ya, mereka yang tahu kamu lagi ngelakuin no spend challenge, kamu bisa beritahu aja mereka untuk memperbesar peluang keberhasilan kamu biar kamu gak tergiur untuk mencoba membeli sesuatu yang menurut kamu terlalu menghabiskan pengeluaran kamu. Jadi kamu gak harus ngeluarin uang untuk hobi kamu, kebutuhan primer kamu. Kamu cukup yang pokok-pokok aja. Misalnya harus beli baju baru, celana baru setiap bulan, kayaknya itu gak worth it deh ya, atau dibeli setiap bulannya. Gitu deh teman Pro 2, tren strategi keuangan no spend challenge. Biar kamu gak boros-boros banget. Siapa nih yang suka boros-borosnya? Ini kayaknya cocok deh tren ini kamu jadiin diterapkan dalam kehidupan kamu yang suka boros-boros gitu ya.

0: tertolak.
1: Nyerap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu.
3: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
3: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
4: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
5: Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik, karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Info Viral ya. Karena nanti jam 7 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Music Live Jazz. Stay tune terus, tunggu Pro 2. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tur global. Info Pro 2. Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Melsi yang resmi menikah dengan model asal Australia Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Melsi menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B. Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis

Selamat malam Indonesia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy.
0: Bye. Boy.
2: Oh boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ngapain ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
0: Waduh.
2: RRI Pro 2. Di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
1: Ya,
2: masih baru hangat-hangatnya.
0: Ah, bener. Kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
3: Iya.
0: Oh, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
2: Ini
1: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
2: Iya,
1: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
2: Enggak ya? Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya.
2: Ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan. Halo Sharla, lanjut yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimanja dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
4: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
0: bisa ya.
2: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan,
2: yes.
0: Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
2: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
2: Iya. Anak Dima.
0: Berapa sih umurnya
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
2: Rata-rata ya. Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
4: Dia di download.
0: Nanti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya, bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
5: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
5: Bingung,
0: enggak.
5: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh, bahagia. Ya. Oh, berarti pas gede enggak bahagia nih?
5: Eh.
2: Salah jawab kan ya?
1: Bahagia juga kok.
0: Oh, bahagia juga. Iya, iya, iya. Aman ya. Kok bikin dialihin? Kok bikin dialihin?
1: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana, Rio?
7: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
7: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuma nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
1: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Makanya bisa nyanyi bisa. Oh ya benar.
2: Benar. Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
2: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia enggak pernah kecil. Iya,
4: kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya gimana? Contohnya ya, apa?
4: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
2: Oke.
4: Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya, main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah seru, berendam ya. Aja seru udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
1: Ayam
0: ya. Ayam benar.
2: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
2: Enggak pernah besar dia.
1: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu?
1: Fobia by the way.
2: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Kata karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
1: tembikul.
2: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Tembil yang kayu itu ya.
2: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
1: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
6: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
1: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya udang
2: tanahnya ya.
1: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
4: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
1: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Ya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
1: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Lihat.
2: Oh, yang paling muda. Yang paling
4: muda dulu. Aku. Oh, aku.
2: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa? Mereka.
2: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini. Nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu. Oh,
2: baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
0: salah. Udah malam ya guys.
1: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
1: Langsung klop ya Kacala ya.
8: Iya.
1: Iya.
8: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
8: Semua.
4: Emang iya klop banget, emang iya.
8: Sebrolan. Stop. Semua orang ketemu saya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
1: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
2: lu ketemu udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Iya, udah manner banget gua kayak halo.
6: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
1: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang barang aku, kau bilang kau tenang.
6: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
1: Aduh, iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
1: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, oh, nyanyi okay. Tadi.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau sama Kak Rio, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
1: Iya, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Oh, udah lihat
0: dong.
1: Udah like, komen,
0: udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Salah.
8: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Chelly, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Chelly, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
8: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Chelly.
2: Kok dia namanya dia lupa?
0: Tahu gimana?
1: Gimana? Berarti kan tandanya kamu nggak cerewet banget, Chelly. Oh, ternyata kamu.
8: Sama aja.
1: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Chelly.
0: Oke. Kalau sama Dimansyah?
6: Hai,
0: Chelo. Aduh, salah.
1: Bang Diman.
9: Dep laptop gitu.
8: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
8: gimana
2: sweet
8: ya, kayak wibawanya tuh
1: wibawa dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay, gitu kan, yeah. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih,
2: yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis, mm-hmm, bersama denganku,
2: mm-hmm.
0: Menari di 2025,
2: mm-hmm.
0: Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa? Maksudnya merayu mentari itu apa?
2: Ini
0: provider, bukan?
2: Emang masih ada? Itu udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya, pantesan. Aman banget sih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Bersinar.
0: Bersinar.
2: Keluar.
0: Keluar.
2: Terbit. Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Udah. Oke. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi, mm-hmm, kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu. Oh.
0: Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya. Ya. Betul.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga.
2: Mm-mm.
0: Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Awal bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener, bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira yang dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul gak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong-nongkrong gitu aja, sering gak sih?
2: Lumayan sering. Kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, atau okay, sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelas.
0: Wes, seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
0: asik,
2: jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya?
4: Mm-mm.
0: Awal tahun?
4: Nggak salah, awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah, gitu. Bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh nggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya,
0: okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay. Bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Kenapa ya? Oke, lanjut. Enggak
2: bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Enggak bisa ning pokoknya harus ada
0: kepala aja. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan? Awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita baru ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia. Oh iya benar. Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Orangnya
2: masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
6: single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Dan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan okay. Umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Oke. Gitu ya kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Imut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
6: Tunggu.
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
7: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih Rio, terima kasih saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
6: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nalidul.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
6: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
8: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
6: Oke.
0: Di
6: masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
6: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
6: Iya.
0: Betul.
6: Yes.
0: Masih fresh.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama. Oke. Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
8: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
8: Kita punya bakso satu-satu.
7: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
6: Ada
0: atau
6: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
6: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
6: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
8: Mei. Keluarga.
6: Di klub di keluarga
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
6: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
6: Celebrity crush.
0: Yes.
6: Ayo Karyo.
0: Rian dulu.
6: Rian dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
6: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
6: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
7: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
6: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
6: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
7: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
6: Dulu ya,
0: sayang. Ketemu dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa? Rock and
6: Lampang.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke. Okay.
6: Pangin love.
0: Yeah. Ya benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
6: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yes. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
6: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
6: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
6: Aku
1: Paduta.
0: Asik.
1: Sini aja. Duta besar Indonesia ya.
0: Aduh.
1: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak.
1: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
1: Paduta.
0: Oke. Okay. Udah pertama ketemu langsung.
1: Nah itu. Hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
1: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
1: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
1: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
1: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
1: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
1: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
1: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
1: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
1: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
1: Boleh. Game.
0: Cuman itu yang bisa gue sambungin. Terakhir, Sarla.
6: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
6: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
8: Udah enggak beli game lagi.
1: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
6: Enggak itu. Baru-baru ini kan dia.
1: Suka,
6: balikan suka.
1: Siapa tuh namanya?
6: Paulo
1: Dybala. Gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
6: Apa itu?
1: Itu siapa?

0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Eh Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasian.
0: Yalah. Oke deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia. Dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
1: Tau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Dari
2: Belanda. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke, okay. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
3: Gimana, Shay? Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
3: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
4: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
4: Asik sendiri kan? Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syara dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syara silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
5: Ada Argentina.
1: Ada streaming soalnya. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
6: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
6: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
6: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
6: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
6: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
6: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam ya. Kali ini di edisi Jaga Malam kalian akan ditemani Happy dan juga seluruh musik dan informasinya ya tentunya. Gimana kabarnya pada malam hari ini di tanggal 23 Juli 2026? Aku harap kabarnya baik-baik aja ya dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Oke, untuk itu teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen obrolan komunitas dengan beragam informasinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: bitches love me.
1: Yeah. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Dan kali ini di obrolan komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, Happy akan bakal ngomongin satu komunitas yang ada di Indonesia yang lumayan terkenal, yaitu DPP Kosti atau Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Nah, banyak banget berita tentang Kosti ini ya teman Pro 2. Langsung aja kita baca yang pertama nih teman Pro 2. Bogor memiliki tempat yang teramat istimewa dalam sejarah pergerakan sepeda tua nasional ya. Kota ini menjadi salah satu daerah yang menetaskan dan membesarkan semangat persaudaraan para pecinta sepeda tua yang kemudian tumbuh mekar dalam wadah besar Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau Kosti. Setiap kayuhan ontel di kota Bogor bukan sekedar perihal olahraga yang rekreasi akhir pekan, melainkan sebuah perjalanan kontemplatif mengenang sejarah. Di tengah kampungan bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh, jalan-jalan peninggalan masa lalu, dan suasana kota yang syarat akan nilai budaya, kita diajak untuk menghargai warisan para pendahulu sekaligus menjaga eksistensi sepeda tua sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah transportasi Indonesia. Keindahan kota hujan selalu berhasil menghadirkan pengalaman bersepeda yang berbeda. Sapuan udara yang segar, deretan pepohonan yang meranggas hijau, bahkan suasana syahdu memasuki rute kebun raya dan keramahan masyarakat lokal menjadikan Bogor sebagai epicentrum yang ideal untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menikmati kebersamaan sesama pecinta sepeda klasik. Dan nomor 2, di sana setiap goesan menghadirkan cerita baru, setiap pertemuan mempererat simpul persaudaraan, dan setiap perjalanan menjadi bagian dari upaya kemuliaan melestarikan sejarah Nusantara. Jadi buat nomor 2, mari ngontel bareng di Bogor dan mengayuh sepeda tua, mengenang sejarah yang tertidur, merawat persaudaraan tanpa kasta, dan menikmati kesejukan kota hujan yang selalu dirindukan. Karena bagi seorang pencinta ontel, Bogor bukan sekedar titik tujuan perjalanan, melainkan bagian dari sejarah yang terus berdetak hidup di setiap putaran roda. Oke, nomor 2, itu dia tadi informasi pertamanya ya. Selanjutnya ini Happy akan putarkan dulu lagu untuk jedanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Singlet, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di obrolan komunitas ya. Dan komunitas yang Happy bahas adalah DPP Kosti atau Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Dan informasinya adalah ketika ribuan sepeda tua menyatukan sejarah, budaya, dan persaudaraan di Kota Hujan. Minggu pagi 21 Juni 2026, Kota Bogor kembali diselimuti suasana yang berbeda. Bukan hanya udara sejuk khas Kota Hujan yang menyambut pagi, tapi juga deretan ratusan sepeda tua yang perlahan memenuhi kawasan berkegiatan Bogor Hujan Ontel atau BHO2. Bunyi dentang bel sepeda, putaran gear roda besi, dan senyum merekah para ontelis menjadi warna tersendiri dan menyamarkan kerangkaian Hal Jadi Bogor atau HJB ke-544. Di tengah hiruk pikuk deru kendaraan bermotor modern, iring-iringan sepeda tua seolah membawa masyarakat menembus lorong waktu kembali pada masa ketika ontel menjadi urat nadi alat transportasi utama. Berbagai merek legendaris asal Eropa seperti Gazelle, Funkers, Humber, Relic, BSA, Burgers, Philips, Simplex, hingga berbagai jenis sepeda tangguh buatan pekerja Nusantara tampil anggun dengan kondisi yang tetap prima, terawat. Membuktikan bahwa usia hanyalah sebuah angka dan bukanlah penghalang untuk terus berkarya setiap serta menginspirasi. Namun Tempro 2, sesungguhnya Bogor Hujan Ontel bukan semata-mata tentang berkumpulnya besi-besi tua. Kegiatan ini adalah tentang pertemuan hati dan juga sebuah ruangan silaturahmi maha luas yang mempertemukan para pencinta sejarah, budaya, olahraga, rekreasi masyarakat, dan simpul-simpul nilai persaudaraan yang selama ini menjadi ruh pergerakan Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI. Oke, Tempro 2, jeda sejenak dengan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy dan kita bagikan informasi terakhir ya di komunitas sepeda tua Indonesia ini ya. Jadi dalam semesta dunia sepeda tua, pangkat dan jabatan gak akan pernah menjadi tolak ukur. Jadi profesi dan pekerjaan di dunia nyata bukanlah sebuah alat pembeda strata kelas. Begitupun dengan usia yang tak pernah dianggap sebagai sebuah penghalang untuk berkarya. Semua insan yang kakinya mengayuh sepeda pedal sepeda tua ya di atas aspal adalah saudara yang sejajar. Pemandangan inilah yang sangat kental tersaji di Bogor Hujan Ontel 2. Seorang pejabat elit daerah dapat dengan santainya mengayuh sepeda sembari bergurau berdampingan dengan orang biasa atau kayak seperti orang petani desa. Seorang pengusaha sukses tampak asyik bercengkrama bersama seorang guru honorer. Sekumpulan anak-anak muda Gen Z antusias duduk membaur menyimak pertuah perbincangan dengan para senior sepuh yang telah puluhan tahun mewakafkan hidupnya dalam merawat dunia sepeda tua Nusantara. Nah, tamu 2 itu dia terinformasi dari Happy ya, di obrolan komunitas mengenai komunitas sepeda tua Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Setelah ini di pukul 21 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Zona Kampus. Ya, masih bersama Happy, jangan

0: Sis, tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, kita masih bersama Happy ya di edisi Jaga Malamnya, dan kali ini kita masuki segmen Zona Kampus. Nah, tahun Pro 2, kalian mungkin bakal berpikir kalau obrolan kali ini bakal berat gitu, tapi enggak, yakin aja. Nah, tahun Pro 2 ya, malam hari ini kita akan ngebahas satu kata yang sering menjadi impian banyak mahasiswa, yaitu cum laude. Nah, kalau mendengar kata cum laude, mungkin yang langsung terbayang adalah mahasiswa yang selalu duduk di barisan depan, rajin belajar setiap malam, nilainya A semua, dan nyaris nggak pernah salah mengerjakan tugas. Padahal, apakah benar seperti itu? Sebenarnya, predikat cum laude bukan hanya soal pintar. Yang lebih menentukan justru adalah konsistensi. Banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik biasa aja, tapi mampu lulus dengan predikat cum laude karena disiplin mengatur waktu, memahami sistem perkuliahan, dan menjaga performa akademiknya sejak semester awal. Kesalahan yang sering terjadi adalah banyak mahasiswa baru berpikir, ah semester 1 santai dulu gak sih, nanti semester berikutnya baru serius. Padahal IPK bersifat akumulatif, nilai yang diperoleh di semester awal akan terus memengaruhi IPK sampai lulus. Artinya membangun nilai yang baik sejak awal jauh lebih mudah daripada harus mengejar ketika IPK sudah terlanjur turun. Selain itu, ketika kampus memiliki aturan yang berbeda mengenai syarat memperoleh predikat cum laude, ada yang mensyaratkan IPK minimal tertentu, ada yang mengharuskan lulus tepat waktu, bahkan ada yang tidak memperbolehkannya ada nilai yang harus diulang. Karena itu mahasiswa sebaiknya memahami aturan akademik kampus sejak awal kuliah. Nah, tahun Pro 2, kalau kalian diberi pilihan, lebih milih lulus cepat atau lulus dengan predikat cum laude? Atau kalau bisa tentu maunya dua-duanya ya. Oke, nomor 2 masih ada lagi yang lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari, kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai produksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin, dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah, serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuman itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?
1: Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya ya. Dan kali ini kita berada di segmen Zona Kampus hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, Tom Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas pentingnya memulai dengan baik sejak semester awal, sekarang kita masuk ke strategi yang bisa diterapkan selama kuliah. Yang pertama nih, Tom Pro 2 adalah membuat rencana belajar. Jadi di dunia perkuliahan, dosen gak akan selalu mengingatkan kita untuk belajar. Tanggung jawab terbesar justru ada pada mahasiswa itu sendiri. Karena itu, memiliki jadwal belajar yang teratur sangat membantu supaya materi tidak menumpuk menjelang ujian. Kemudian jangan menunda tugas. Kelihatannya sepele sih Tom Pro 2 ya. Tetapi tugas memiliki bobot penilaian yang cukup besar di banyak mata kuliah. Mengumpulkan tugas tepat waktu menunjukkan kedisiplinan sekaligus membantu menjaga nilai tetap stabil. Kalau tugas dikerjakan sedikit demi sedikit, hasilnya biasanya juga lebih maksimal dibandingkan dikerjakan semalam sebelum dikumpulkan. Selanjutnya adalah aktiflah di kelas. Jadi aktif bukan berarti harus selalu bicara ya Tom Pro 2. Jadi bertanya ketika belum paham, ikut berdiskusi, atau memberikan pendapat saat diminta dosen juga menjadi salah satu nilai tambah ya Tom Pro 2. Selain membantu pemahaman materi, dosen pun bisa melihat keseriusan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Namun jangan salah paham ya, mengejar kemulat bukan berarti hidup hanya untuk belajar. Mahasiswa juga perlu mengikuti seminar, organisasi, kepanitiaan, atau kegiatan yang mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja keras, kerja sama tim ya. Pengalaman seperti ini akan menjadi bekal penting ketika memasuki dunia kerja. Nah, Tom Pro 2, kalau kalian mahasiswa lebih suka belajar sendiri, belajar bareng, atau justru semangat kalau udah deket jadwal ujian? Kalau aku sih kayaknya lebih enak nugas sendiri ya. Kalau bareng temen otomatis duh ngobrol tuh pasti. Oke, nomor 2, happy jeda sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Teman Terbaik Kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutkan ya teman Pro 2. Nggak kerasa kita sampai di bagian terakhir zona kampus hari ini. Jadi ada satu hal yang penting untuk diingat nih. Predikat cum laude memang membanggakan, tapi jangan sampai mengejar nilai membuat kita lupa menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya. Belajar sampai larut malam sesekali mungkin nggak masalah. Namun kalau udah tiap hari kurang tidur, stres, dan kehilangan waktu istirahat, hasilnya justru bisa menurunkan konsentrasi saat kuliah. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, belajar yang teratur, istirahat yang cukup, mengatur waktu, berani bertanya ketika belum paham, dan tentu saja menikmati proses selama menjadi mahasiswa. Karena sesungguhnya dunia kampus bukan hanya tempat mengejar IPK, tapi juga tempat membangun karakter, memperluas relasi, dan menemukan potensi diri. Kalau akhirnya berhasil lulus cum laude, itu adalah bonus dari kerja keras dan konsistensi yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tapi kalaupun tidak mendapatkan predikat itu, bukan berarti perjuangan kuliah menjadi sia-sia. Banyak perusahaan juga melihat pengalaman organisasi, kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan cara seseorang menyelesaikan masalah sebagai nilai yang tidak kalah penting. Jadi buat Pro 2 yang masih menjalani kuliah, tetap semangat ya. Tetapkan target belajar dengan konsisten, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan jangan takut meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Karena perjalanan menjadi mahasiswa bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling sempurna, melainkan siapa yang terus mau belajar dan berkembang setiap harinya. Oke, nomor 2 itu dia informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terkhusus untuk mereka yang sekarang mungkin sedang masuki dunia perkuliahan ya. Oke, setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di cerita penutup hari. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

0: batang bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
1: Ya, ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, gak kerasa hari ini udah sampai, udah hampir berakhir ya. Semoga apapun yang terjadi hari ini ada pelajaran baik yang bisa kita bawa pulang. Nah sebelum kita beristirahat, Happy mau ngajak teman Pro 2 merenungkan satu hal yang mungkin pernah kita alami. Ya pernah gak sih kalian seharian nahan emosi di sekolah, kampus, atau tempat kerja? Jadi saat dimarahi atasan, ditegur dosen, atau menghadapi pelanggan yang menyebalkan, kita malah memilih diam. Kita berusaha tetap sopan, tetap profesional, dan mengendalikan diri. Tapi anehnya, begitu sampai di rumah, justru kita lebih mudah membentak adik kita, menjawab ibu dengan nada tinggi, atau kesal kepada pasangan hanya karena hal-hal kecil. Nah, nomor dua, kalau pernah ngalami hal tersebut, ternyata kalian gak sendirian ya. Dalam psikologi, ada penjelasan kenapa orang justru lebih mudah meluapkan emosi kepada orang-orang terdekat. Salah satunya adalah karena kita merasa mereka adalah tempat yang aman. Jadi tanpa sadar kita percaya bahwa mereka akan tetap menerima kita meskipun sedang marah atau kecewa. Akibatnya emosi yang tertahan seharian justru keluar di rumah. Padahal kalau dipikir-pikir orang-orang terdekat itulah yang paling sering mendukung kita. Mereka yang menyambut kita saat kita pulang, yang mendengarkan cerita kita, bahkan yang tetap ada ketika keadaan sedang sulit. Ironis ya, orang yang paling kita sayangi kadang justru menjadi sasaran emosi yang sebenarnya berasal dari masalah lain. Oke teman Pro 2, malam ini coba ingat-ingat kapan terakhir kali kalian berkata dengan nada kurang baik kepada orang yang ada di rumah. Apakah benar mereka penyebabnya atau sebenarnya kita hanya sedang lelah? Pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi jawabannya bisa membuat kita lebih memahami diri sendiri. Oke kita jeda sejenak dengan beberapa musik ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Gatom Pro 2 yang masih bersama Happy di cerita motop hari. Selain karena merasa aman, ada alasan lain mengapa kita mudah marah kepada orang terdekat, yaitu ekspektasi. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, biasanya semakin besar pula harapan yang kita berikan kepada mereka. Kita berharap mereka mengerti apa tanpa harus dijelaskan. Kita berharap mereka peka terhadap perasaan kita. Kita berharap mereka selalu mendukung keputusan kita. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncullah rasa kecewa. Dan kalau rasa kecewa itu tidak dikelola dengan baik, ia akan berubah menjadi kemarahan. Belum lagi kalau kita sedang berada di bawah tekanan. Tugas kuliah menumpuk, target pekerjaan belum selesai, masalah keuangan, kurang tidur, dan semua tekanan itu membuat tingkat kesadaran kita menurun. Akibatnya, hal-hal kecil yang biasanya bisa kita abaikan terasa jauh lebih mengganggu. Orang terdekat pun sering menjadi tempat pelampiasan, bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka yang paling dekat dengan kita. Nah, Tom Pro 2, coba bayangkan kalau posisinya dibalik. Gimana kalau ternyata orang yang pernah kita bentak hari ini sebenarnya juga sedang menjalani hari yang berat? Mungkin ayah baru pulang bekerja, ibu seharian mengurusin rumah, adik dengan sedang menghadapi ujian, atau sahabat kita sedang menyimpan masalah yang belum sempat diceritakan. Kadang kita selalu sibuk dengan rasa lelah sendiri sampai lupa bahwa orang lain juga sedang berjuang. Mungkin yang mereka butuhkan bukan kemarahan kita, melainkan sedikit pengertian ya. Oke, kita jeda lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

oke adalah ungkapan yang paling simpel ketika kita menunjukkan persetujuan, penerimaan, dan sebagainya. Sesimpel itu memang. Tapi tahu nggak, kata oke juga punya sejarah loh. Alan Walker Reed, yang merupakan seorang ahli bahasa yang meneliti asal-usul kata oke, dalam studinya yang berjudul The First Stage in the History of OK di tahun 1963. Di dalam penelitiannya, surat kabar di Amerika Serikat, Boston Post adalah pelopor yang menciptakan OK di dunia pada tanggal 23 Maret tahun 1839. Charles Garden Green, redaktor Boston Post, menulis kata OK di judul berita untuk mengikuti tren peningkatan kata di tahun 1830-an pada kalangan ahli bahasa Inggris di Amerika Serikat. Kata OK ini ternyata singkatan dari All Correct, yang merupakan plesetan dari All Correct, yang artinya juga bermakna untuk membenarkan sesuatu hal yang benar terjadi, sehingga kata ini pun digunakan sebagai persetujuan. Berkat redaktor Boston Post, kata OK pun akhirnya populer di mana-mana dan meresap ke berbagai bahasa. Kata ini tentu sangat mudah diucapkan. Salah satunya, kata OK ini juga populer di KBBI, namun di KBBI kata OK berubah menjadi OK.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRS Singlet, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, sebelum kita mengakhiri hari ini, ada satu pesan sederhana yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Marah adalah emosi yang wajar. Setiap orang pasti pernah marah. Yang membedakan bukanlah apakah kita pernah marah atau tidak, tapi bagaimana kita mengelola kemarahan itu. Kalau merasa emosi mulai memuncak, mungkin kita bisa memberi jeda sejenak. Tarik napas, minum segelas air, diam beberapa menit, atau katakan dengan jujur, aku lagi capek, nanti kita lanjut ngobrol ya. Cara-cara sederhana seperti itu seringkali lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang nantinya kita sesali. Karena luka akibat perkataan kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dibandingkan luka fisik. Psikolog juga menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan kemampuan mengelola emosi menjadi kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat. Dengan memahami penyebab kemarahan, kita bisa belajar merespon situasi yang lebih tenang dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Malam ini, Tempro 2, sebelum tidur mungkin ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kalau tadi sempat membentak seseorang, tidak ada salahnya minta maaf. Kalau ada pesan yang belum dibalas, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk membalasnya. Kalau ada keluarga yang sedang duduk di ruang tamu, mungkin sempatkan beberapa menit untuk mengobrol. Karena seringkali yang paling kita butuhkan bukan jawaban dari semua masalah, melainkan kehadiran orang-orang yang benar-benar peduli. Baik, Tempro 2, itu dia tadi cerita penutup hari pada malam hari ini ya. Semoga kita bisa pulang dengan bukan hanya ke rumah tetapi juga kembali kepada sikap yang lebih sabar, lebih hangat dan lebih menghargai orang-orang yang selalu ada di sisi kita. Dan selain itu, Tempro 2 di pukul 23.00 sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music yang sudah Happy hadirkan untuk kalian, sajian musik-musik untuk menemani malam-malam kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Instrumen terbaik kamu.
1: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya.

Udara dalam lagu Bernadia, kata mereka ini berlebihan ya. Dan lagu ini terusus buat Tempro 2 yang sekarang mungkin lagi galau ya. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan berjumpa kembali besok ya. Untuk Tempro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang,

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Pinta untuk edisi sepadanya Jumat 24 Juli 2026. Gimana nih teman Pro 2 ya, untuk pagi Jumat kamu nih, semoga berkah dan juga kamu memulai harinya dengan baik-baik aja nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa nih, buat yang muslim jangan lupa untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini teman Pro 2, buat yang udah sekolah, yang udah beraktivitas, semangat nih beraktivitas paginya di hari Jumat ya teman Pro 2 ya. Buat kamu tapi masih mager, yang udah bangun tapi kayak mager banget, yuk bangun yuk teman Pro 2. Terus juga seperti biasa nih teman Pro 2, kalau misalkan pagi-pagi ya, Vinka udah siapin playlist nih yang bakal mengudara di ruang dengar kamu untuk ngisi jazz music kita di 1 jam ke depan nih. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 sini ya, lihat teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Demi Lovato.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer.

0: hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya, mau kayak.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Harapan Bada Suara mengajak pendengar untuk percaya bahwa setiap akhir yang mengecewakan dapat membuka jalan menuju kemungkinan yang lebih baik. Single ini menjadi karya terbaru pertama Bada Suara setelah merilis album ketiga Jalaran Sadra pada pertengahan 2024. Dibawakan dengan tempo sedang, sementara ditulis oleh Iga Masardi dan diproduksi langsung oleh Bada Suara. Lagu ini juga menandai babak baru perjalanan band asal Jakarta yang telah berkarya selama 14 tahun dengan formasi Iga Masardi, Asteriska, Putih Cirtara, Gerald Situmorang, TJ Kusuma, dan Marco Steviano. Menurut Iga Masardi, sementara lahir dari refleksi atas kenyataan bahwa manusia kerap menyusun rencana, cita-cita, dan harapan, namun tidak semuanya dapat terwujud sesuai keinginan. Dalam pandangan dia, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan ruang untuk menemukan arah baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Karena itu, lagu ini mengajak pendengar belajar mengikhlaskan sembari terus berusaha menemukan jalan terbaik. Sekian info produk. Thank you.

Balik lagi di 105,5 FM Pro2, RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku, Finika, nih teman Pro2. Gimana untuk lagu kita pagi hari ini di Jazz Music-nya? So far so good nih teman Pro2 ya. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Jumat paginya, semangat beraktivitas nih teman Pro2. Kalau hari Jumat tuh biasanya udah excited lah ya. Karena apa ya, betul, karena besoknya tuh udah weekend dan libur nih teman Pro2. Siapa sih yang gak suka libur? Atau mungkin kamu juga hari ini lagi WFH nih ya. Selamat deh pokoknya buat kamu yang lagi menikmati work from home-nya nih teman Pro2. Lanjut ya, karena sekarang udah menunjukkan pukul 6, kita masuk ke segmen musik dan juga informasi nih. Jadi kira-kira ada berita-berita apa aja yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus nih teman Pro2. Kita mulai dengan Kim Tak Mungkin.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

harga minyak dunia kembali tembus 100 US dollar per barel. Dikutip dari CNNIndonesia.com, harga minyak dunia kembali menembus angka 100 dollar US dollar per barel untuk pertama kalinya dalam 2 bulan pada Kamis 23 Juli 2026 karena konflik baru di Timur Tengah yang mengancam akan memperburuk gangguan pasokan minyak global. Dikutip dari CNN, menjadi patokannya minyak mentah Brent yang naik sekitar 7% menjadi 100,69 US dollar per barel. Hal ini adalah penutupan tertinggi Brent sejak 22 Mei. Sementara WTI yang menjadi patokan Amerika Serikat naik 6,17% menjadi 92,19 US dollar per barel. Ini adalah penutupan tertinggi WTI sejak 4 Juni 2026. The Guardian juga melaporkan kenaikan harga minyak global ini terjadi di tengah kekhawatiran milisi Houthi Yaman yang dapat mencekik ekspor minyak Arab Saudi melalui Laut Merah, ditambah ketegangan Amerika Serikat versus Iran atas aliran minyak melalui Selat Hormuz meningkat. Meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb membuat harga minyak dunia naik selama 5 hari beruntun. Gangguan pada dua jalur perdagangan minyak yang penting telah menghidupkan kembali kekhawatiran harga minyak dapat naik hingga mencapai 120 US dollar per barel. Jika itu terjadi, maka bakal menjadi pukulan bagi rumah tangga dan ekonomi global setelah bertahun-tahun inflasi biaya energi. Harga saham juga turun di kedua sisi Atlantik mencerminkan situasi yang bergejolak di Timur Tengah dan kekhawatiran akan gelembung saham AI bakal menyebabkan indeks Nasdaq New York yang didominasi saham teknologi turun lebih dari 2%. Saham Tesla anjlok 12% setelah melaporkan laba yang lebih rendah dari perkiraan dan di tengah kekhawatiran yang lebih luas tentang pengeluaran AI. Sekian info dan juga informasi yang pertama ini untuk memperdua. Nantinya bakal ada info dan juga berita apa lagi yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di Jumat paginya, semangat beraktivitas.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak berasa nih untuk musik dan juga informasinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 6:59 nih teman Pro 2. Habis ini kita bakal masuk di musik dan juga informasi, tapi tentunya dengan topik yang berbeda. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di Jumat paginya, semangat beraktivitas nih teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Terus juga terpantau di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, cerah banget nih, mulai naik mataharinya, jadi panas banget teman Pro 2. Semoga kamu gak kepanasan ya di pagi hari ini. Terus juga buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jadi kira-kira habis ini kita bakal masuk ke segmen lagi, bakal bahas apa. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.